0: Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: 94,6 RRI Pro FM Sumeneb teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, masih di Sepada ya bareng Meli di kata teman Pro 2. Sebelumnya Meli mau ucapin selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih untuk umat yang merayakan. Oke, teman Pro 2, di kata teman Pro 2 kamu bisa nih spill-spill yang lagi rame di sosial media kamu tuh apa gitu ya. Apakah masih seperti yang beberapa hari yang lalu apa udah berubah nih yang viral-viral sekarang? Nah, kamu bisa komen di media sosial kita di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853384946 atau kamu bisa komen-komen di Instagram-nya Pro 2 Sumeneb ya. Soalnya Meli udah upload story tuh di sana. Oke, teman Pro 2, Meli tunggu ya jawaban dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Oke, Tempro 2. Kalau kata Kak Wardi katanya ya lagi rame tentang haji, Tempro 2. Ya, karena memang sekarang kan udah pada berangkat haji gitu ya. Kalau di Sumenep ya di tanggal 11 kemarin itu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep ya menghadiri dan memimpin doa safar dalam kegiatan pelepasan jemaah haji Sumenep di tahun 2026, Tempro 2, yang berlangsung di Gor Ayani Sumenep. Jadi kegiatan pelepasan ini berlangsung khidmat dan penuh haru dengan dihadiri sama Wakil Bupati Sumenep juga, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, para petugas haji, keluarga jemaah, terus tamu undangan lain, Tempro 2. Ya semoga para jemaah sampai dengan selamat ya. Dan kalau di berdasarkan info dari laman haji.go.id ya, kalau berdasarkan jadwal operasional jemaah haji itu mulai masuk asrama di tanggal 21 April 2026. Terus disusul keberangkatan secara bertahap di tanggal 22 April sampai 21 Mei Tempro 2. Puncak ibadah haji diperkirakan berlangsung di tanggal 25 sampai 26 2026. Arafah ya. Sementara untuk fase pemulangan jemaah dimulai 1 Juni sampai 1 Juli 2026. Ya, sejalan dengan itu juga pemerintah sudah menyiapkan keberangkatan petugas haji secara bertahap. Tim pendahulu telah diberangkatkan sejak 13 April. Lama banget ya. Dan disusul petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Dakar Bandara dan Madinah pada 17 April serta PPIH Dakar Makkah pada 24 April 2026. Semua itu ya demi kelancaran jemaah haji yang dari Indonesia, Tempro 2. Ya, semoga para jemaah nanti ibadahnya bisa fokus gitu ya. Terus pulang dengan selamat ke tanah air. Amin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Hey Tempura 2, kalau kata Kak Muhammad underscore Abdul K ya di Instagram, katanya pembuatan video AI semakin canggih. Iya benar sih Tempura 2, soalnya sekarang tuh kayak udah banyak nih orang yang make video AI, bahkan untuk konten juga Tempura 2, kayak di TikTok ya. Jadi videonya tuh dibuat kayak lagi joget-joget pakai produk yang sedang ingin dijual gitu. Kemudian ada juga kayak di YouTube bikin video animasi kan pakai AI gitu ya. Meskipun ya ada yang kayak kurang konsisten aja untuk penggambarannya tuh, gambarnya kurang konsisten aja sih kalau misal AI ya, untuk kayak bikin video yang panjang itu. Sebenarnya Melly kurang tahu sih, gak pernah nyoba buat video dari AI itu. Sepertinya berbayar ya. Ya mungkin ada yang gratis, tapi kan limit waktunya kan gak banyak gitu ya. Jadi kayak singkat-singkat pasti kan. Jadi kalau misal singkat-singkat ya itu bikin gak konsisten sih gambarnya. Dan di TikTok pun juga banyak video-video AI. Oh, dari Tungtung Sahur itu. Ada Tungtung Sahur terkenal ya, merambah-rambah video AI makin menjadi-jadi, banyak orang yang make. Tapi menurut kamu dengan canggihnya video AI ini, banyak plusnya apa banyak minusnya nih? Coba kamu komen di sosial media kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, kalau kata Kak Liq23 Temro 2, penurunan nilai kurs rupiah. Kak izin request lagu Cegil dari Nabila Takia dong. Thank you. Nanti ya sama penyiar selanjutnya ya di Santai Siang di Prodo Hitlist. Ya. Penurunan nilai pasti. Oh, kalau denger kayak gini lemes deh. Soalnya takutnya kan apa-apa naik gitu ya. Jadi Pak Purbaya, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyampaikan rencana pemerintah dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah turun 5,9% sejak awal 2026, teman Pro 2. Ya, semoga kembali menguat ya, teman Pro 2. Ya, dalam kesempatan yang sama, ya Purbaya mengakui rupiah memang udah berada di atas asumsi APBN 2026 yang disepakati pada kisaran 16.500 sampai 16.900 per dolar Amerika Serikat. Namun menegaskan posisi APBN tuh masih cukup aman. Ya udah ya, tenang aja teman Pro 2, pasti bakal teratasi sama pemerintah. Ya, pada perdagangan Selasa kemarin rupiah tuh melemah ya 0,66% dan bertahan di 17.528,5 per dolar Amerika Serikat ya. Dan perlemahan ini menambah tingkat penurunan rupiah sejak awal tahun menjadi lebih dari 5%. Dengan bantuan stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar obligasi, Pak Purbaya itu menilai kekhawatiran investor asing akan berkurang karena yieldnya tidak naik terlalu tinggi, teman Pro 2. Ya, kita sebagai masyarakat dukung pemerintah ya, teman Pro 2. Semoga segera teratasi gitu. Tapi ya pasti diatasi kok sama pemerintah. Tenang aja. Oke. Teman Pro 2, terima kasih yang udah komen-komen ya di kata teman Pro 2 di hari ini. Pastikan kamu stay tune in di 94,6 FM, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumreb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, selamat peringati Hari Kenaikan Isa Al-Masih ya untuk umat yang merayakan. Dan teman Pro 2 di jam 8 kita ada APK ya, ada 3 topik pilihan menarik yang bisa kamu pilih, teman Pro 2, yang bisa kamu pilih lewat kirim pesan ke Instagramnya Pro 2 Sumreb bisa, atau komen story-nya bisa, atau lewat kirim di WhatsApp-nya Produs Menep 0853-3489-4676. Oke, Melis pilih ya yang 3 topik hari ini. Di nomor 1 itu musim tanam datang, harapan petani ikut comeback. Kemudian untuk yang topik pilihan nomor 2, harga tembakau selalu jadi penentu mood petani. Kemudian yang topik pilihan 3, cuaca bagus jadi wishlist utama musim ini. Dan nomor 2, tadi udah Meli lihat ya di Instagram, ada yang udah komen pengen dibahas nomor 1 dulu, dari Muhammad underscore Abdulki. Oke, abis ini Meli bahas ya yang nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, tim Broadway di topik yang nomor pertama ya, nomor satu, musim tanam datang, harapan petani ikut comeback. Jadi memasuki musim kemarau ya, petani di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang itu mulai menggarap lahan dan menanam tembakau. Jadi cuaca panas yang mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir jadi tanda nih mulainya musim tanam. Ya tentunya para petani berharap bisa mendapatkan untung yang banyak. Ya, kalau kata petani, salah satu petani Mulyadi ya, warga Kecamatan Sampang, dia tuh mengaku mulai menyiapkan lahan sejak awal Mei karena cuaca dinilai mulai mendukung untuk penanaman tembakau Tomro 2. Nah, ya semoga beneran deh tercapai harapannya ya. Ya selain berharap cuaca mendukung, para petani juga meminta pemerintah menjaga kestabilan harga tembakau agar tetap menguntungkan saat panen tiba. Amin. Dan Tomro 2 habis ini bakal meliputar ya lagunya Musamus dari Air Mukim Squad. Jadi Air Mukim Squad ini Tomro 2 merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Evo The Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Musamus merupakan sebuah mahakarya alam yang hanya ditemukan di Merauke nih. Musamus atau rumah semut itu bukan sarang yang dibuat sama semut ya Tempro 2, tapi tepatnya dari hewan sejenis serayap Macrothermes sp. Musamus memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke seperti halnya rayap-rayap Merauke ya, mereka bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara ya, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi ke langit dengan begitu megahnya. Ya bisa ditiru ini nomor 2, jadi gak usah banyak bicara ya, tunjukkan hasilnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Okay, nomor 2 di topi Afrika yang nomor 2 ya. Harga tembakau selalu jadi penentu mood petani. Kalau di informasi di bulan April kemarin, nomor 2, petani di Kabupaten Sumenep itu mulai disibukkan dengan persiapan musim tanam tembakau. Aktivitas persemaian bibit ini meningkat sebagai tanda dimulainya masa tanam komoditas itu, nomor 2. Dan penyemaian bibit tembakau itu dilakukan sejak dini dengan harapan kondisi cuaca tidak terlalu panas. Setelah berusia sekitar 30 hari, bibit kemudian dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Dan untuk di informasi bulan April kemarin tuh, kalau untuk satu ikat harganya berkisar 35.000 sampai 50.000 tergantung jenis dan kualitasnya, nomor 2. Kalau di Kabupaten Sumenep, luas lahan tembakau tuh mencapai sekitar 85.000 hektar. Sejumlah kecamatan yang masih aktif menanam tembakau itu Gulu-Gulu, Ganding, Bluto, Lenteng, Rubaru, Batu Putih, Batuan, Tungke. Ada yang belum melih sebut? Ya udah tambahin aja nanti ya, nomor 2. Kamu boleh komen-komen. Nah, di bulan ini ya memasuki musim tanam ya, nomor 2. Petani ya di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang nih informasinya ya, Temproda itu udah mulai menggarap lahan dan menanam tembakau. Seperti yang Meli infoin di topik nomor 1 tadi, Temproda. Jadi cuaca panas yang mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi tanda dimulainya musim tanam. Jadi ya, Pak Petani tentunya berharap ya untuk harga tembakau itu stabil. Ya semoga, Temproda. Pokoknya sukses teruslah buat para petani yang ada di Indonesia ini, terutama untuk wilayah Sumenep.

0: Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perdua. Ilmu sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Dan ya, di APK yang terakhir Tempro 2, cuaca bagus jadi wishlist utama musim ini. Ya, kalau biasanya anak muda bikin wishlist soal gadget baru atau liburan, beda cerita buat para petani. Musim ini wishlist paling utama justru sederhana banget. Semoga cuacanya bagus ya, soalnya itu berpengaruh ya sama tanaman yang lagi ditanam sama petani. Karena buat dunia pertanian, cuaca itu penting banget. Tapi, semoga memang ini deh enak cuacanya ya di bulan ini, soalnya udah mau mulai nih mau nanam tembakau ya. Dan ya makanya sekarang tuh banyak petani yang tiap pagi tuh ya bukan cuma cek chat atau media sosial tapi juga cek langit dan perakiran cuaca. Nah, kalau pengen tahu perakiran cuaca, buka aja websitenya BMKG Trunojoyo. Nah, apalagi kalau sekarang ya musim kadang memang kayak tiba-tiba hujan aja gitu kan. Ya sulit diprediksi sih, kadang ya hujan tiba-tiba hujan gitu. Kadang panas. Ada kalanya panas tiba-tiba hujan. Tapi meski sebentar sih. Itu disebutnya hujan panas nomor 2. Dan tapi para petani sekarang enggak yang bapak-bapak doang kok, banyak sih juga petani muda, petani milenial ya. Dan tentunya juga beberapa petani juga ada yang udah mulai memanfaatkan teknologi Tempro 2. Ya mulai dari aplikasi perakiran cuaca itu udah termasuk teknologi gitu ya. Jadi cuaca bagus tuh bukan cuma bikin nyaman buat nongkrong atau jalan-jalan, tapi juga jadi harapan besar buat sawah tetap hijau dan hasil panen tetap bagus, biar makin banyak cuannya. Oke, itu produk itu dia di APK hari ini ya, 1, 2, 3 udah Meli bahas. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di produk sumber teman terbaik kamu.

Makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai itu Pro 2, masih sama Meli ya di Muda Ngide sekarang di jam 9. Topiknya hari ini narkoba, judul pinjol ya. Game online, skin dan budaya. Top up terus yang berakhir di judol. Siapa nih yang suka main game? Tapi enggak apa-apa sih main game, tapi jangan sampai terjerumus ke hal yang salah tahun Pro 2. Nah, di bulan ini ada berita kalau polisi itu menangkap 321 orang atas dugaan tindak pidana judol di kawasan perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat tahun Pro 2. Nah, markas judol itu berada di lantai teratas gedung, yaitu lantai 20 dan 21 tanpa petunjuk nama perusahaan. Dan polisi menyebut 320 orang merupakan warga negara asing, sementara satu orang yang ditangkap merupakan warga Jakarta yang sebelumnya pernah bekerja di Kamboja dalam pekerjaan yang serupa Tempro 2. Makanya Tempro 2 hati-hati sekarang ya. Tapi memang website judol tuh kayak muncul di mana-mana, tiba-tiba kayak mau buka apa misal main game tuh ada gak sih kayak iklannya yang tiba-tiba iklan judol gak sih? Masih ada gak sih sekarang? Nah, sekarang ya game online tuh bukan cuma soal menang atau kalah atau berdua, tapi juga soal penampilan ya. Jadi banyak pastikan yang top up biar dapat skin karakter yang keren, yang bagus, terus senjatanya yang premium, terus efek animasinya yang bagus, sampai item limited edition yang bikin pemain rela top up berkali-kali. Yang sampai bikin merengek di depan orang tua minta uang buat top up. Siapa nih? Dan jujur aja, kadang ada rasa gengsi juga kan kalau teman satu tim pakai skin yang keren. Kita jadi ikut pengen tuh. Akhirnya muncul nih kemungkinan-kemungkinan ya. Top up dulu, urusan lain belakangan aja, padahal awalnya cuma coba-coba 10.000, 20.000 ya, lama-lama kebiasaan. Ya, yang bikin menarik tahun 2 industri game itu memang sengaja buat item terlihat eksklusif dan terbatas. Kalau nggak beli sekarang takut nyesel, kalau nggak ikut event takut ketinggalan tren. Emang udah zamannya sih ya, akhirnya banyak pemain yang bukan lagi beli karena bull, tapi karena ya udah emang udah trennya gitu kan. Nah, dan tanpa sadar ya, kebiasaan kecil ini membentuk pola konsumtif ya sejak muda. Bukan berarti top up itu salah tempat 2, tapi kalau semua harus dibeli demi validasi itu yang perlu kamu pikirin lagi, itu kamu butuh banget kan gitu kan. Kalau kamu misal bukan itu cuma buat hiburan aja, nggak usah gak sih terlalu memaksakan. Jadi ya pandangan orang yang beda-beda sih. Dan karena kadang yang paling mahal tuh bukan skinnya nomor 2, tapi kebiasaan yang nggak bisa berhenti pengen gitu. Jadi kayak harus belajar menekan rasa keinginan ya. Bedakan keinginan sama kebutuhan nomor 2. Nah, ya skinnya nomor 2, tapi kebiasaan yang nggak bisa berhenti pengen gitu. Jadi kayak harus belajar menekan rasa keinginan ya. Bedakan keinginan sama kebutuhan nomor 2. Nah, ya kalau untuk kamu game online itu hiburan ya atau jadi sebuah kewajiban yang ada di hidup kamu? Gimana? Coba komen-komen deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Muda ngide, yang muda yang punya ide.
2: Oke, tempat 2, game online tuh sebenarnya hiburan, tempat refreshing setelah sekolah, kuliah, atau kerja.

Tapi masalah muncul ketika hiburan tuh jadi obsesi. Ada yang rela begadang tiap malam demi pusreng ya. Ada yang marah besar kalau kalah sampai keluar tuh kata-kata mutiara ya. Bahkan ada juga yang terus top up demi mengejar item langka yang belum tentu dibutuhin juga ya. Dan fenomena ini makin terasa karena banyak game sekarang tuh pakai sistem hadiah acak atau gacha. Jadi pemain dibuat penasaran terus. Nah, pola kayak gini tuh mirip dengan sistem taruhan yang tempat doa pemain dibuat terus berharap pada keberuntungan. Kalau nggak bisa ngontrol diri, lama-lama bisa terbiasa mengambil keputusan impulsif. Dan itu bahaya. Apalagi buat anak muda yang masih belajar mengatur keuangan. Makanya penting banget punya batas. Main game boleh, top up juga boleh, tapi tetap harus sadar kapan berhenti. Ada batasnya Tempro 2. Karena kalau semua diborong rasa penasaran tanpa kontrol, yang habis bukan cuma uang, tapi juga waktu dan fokus hidup kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
6: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, nomor 2, sekarang banyak judi online tuh yang muncul dengan tampilan yang dibuat mirip game. Meli juga dulu sempat salah paham, itu game apa sih yang dimainin? Nah, warnanya tuh cerah, efeknya rame, ada level hadiah, bahkan bonus harian. Sekilas kelihatan seperti ya game biasa, nomor 2. Makanya banyak orang yang nggak sadar kalau mereka sebenarnya sedang masuk ke sistem perjudian digital. Awalnya ya sering banget dari rasa penasaran, lihat iklan di media sosial, dapat link dari grup chat, atau tergoda dengan

janji palsu ya, modal kecil bisa untung besar. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu, Tomro 2. Judi online itu dibuat supaya pemain terus kembali menang. Sedikit dibuat senang, kalah dibuat penasaran. Nah, akhirnya orang itu terus ngisi saldo demi ngejar uang yang hilang kayak candu gitu. Susah ini Tomro 2 sembuhnya ya. Dan yang paling bahaya, banyak anak muda tuh masuk ke sana karena udah terbiasa dengan budaya top up dan sistem hadiah cak ya di game. Mungkin ya. Makanya penting tuh buat bisa bedain mana hiburan, mana perjudian. Nah, karena kalau salah langkah ya dampaknya bisa panjang. Mulai dari boros, stres sampai hubungan dengan keluarga ikut terganggu, atau mungkin ya karena pengen banget top up game ya jadi salah jalan ke judol gitu. Jangan ya. Oke, Tempro 2. Jadi ya nge-main game juga gak masalah, cuma ya harus hati-hati aja.

0: teman-teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman Pro 2. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: I don't trust no man without no blicky. Cause when shit gets sticky, where the fuck that blicky at? Yeah. I ain't got no blicky, boy.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, nomor 2, teknologi dan gen sebenarnya nggak salah. Dunia digital juga bisa jadi tempat berkembang, belajar strategi, bahkan berprestasi lewat e-sports. Nggak apa-apa, nomor 2. Tapi semua tetap butuh kontrol diri. Jangan sampai hidup kita dikendalikan notifikasi promo, event limited, atau rasa takut ketinggalan tren. Ya, kalau kita ikut trennya nggak selesai-selesai, nomor 2 pasti ada aja ya yang baru. Kalau mau top up, sesuaikan kemampuan. Kalau mau main game, tetap ingat waktu. Dan yang paling penting, jangan pernah mencari jalan lewat judi online. Dan jangan sampai terjebak ya. Terjebak sama judi online yang apa yang ada di, yang jadi, yang dalam bentuk game gitu. Nah, ngerti kan? Nah, karena nggak ada sistem instan yang benar-benar menguntungkan pemain terus-menerus ya. Di dunia ini kalian harus bekerja keras. Karena itu bukan soal akun yang paling mahal, bukan juga soal siapa yang paling sering top up, tapi siapa yang bisa tetap bijak di tengah dunia digital yang penuh dengan godaan dan fitnah. Jadi mulai sekarang, yuk jadi gamer yang cerdas. Nikmati gamenya sebagai hiburan ya, tapi jangan sampai hilang kendali atas diri sendiri. Karena dunia virtual boleh seru, tapi masa depan di dunia nyata tetap yang paling penting, nomor 2. Dan itu dia ya di Muda Ngide hari ini. Aku udah nemenin kamu ya sampai jam 10 kurang 10 menit. Dan Meli pamit undur diri. Semoga apa yang udah Meli bagiin buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur tentunya ya. Dan nanti buat kamu yang mau request lagu, boleh di Pro 2 Hitlist di Santai Siang tahun Pro 2. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Anis. Oke, Meli pamit undur diri. Bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang Tuan Pro 2. Yuk, ada informasi apa nih yang terbaru, terupdate di Info Pro 2? Ani bakal kasih tahu deh buat kalian semuanya. Kita menuju ke Pamekasan, Tuan Pro 2. Para petani di Kabupaten Pamekasan mulai mengolah lahan untuk menanam tembakau memasuki awal musim tanam tahun 2026. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APTI Pamekasan, Samukrah mengatakan meski sebagian besar wilayah mulai mengolah lahan, namun tingkat penanaman tuh masih relatif kecil ya. Oke, semangat deh untuk para petani tembakau ya. Nah, next Teman Pro 2, Pemkab Sampang mulai menggelar program penukaran LPG subsidi guna mendorong penggunaan energi yang lebih tepat sasaran. Program penukaran tersebut akan digelar pada 18 hingga 23 Mei 2026 di sisi barat Taman Bunga depan kantor sekretariat daerah Kabupaten Sampang ya, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Pemerintah daerah menyiapkan layanan penukaran dengan harga khusus bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan Bragas. Nah, analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SD Aset Kap Sampang, Abdi Bari, mengatakan program tersebut bertujuan memastikan penggunaan LPG subsidi lebih tepat sasaran dan digunakan masyarakat yang benar-benar berhak. Dan kabar lainnya Teman Pro 2, kontingen Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Pamekasan sukses membawa pulang 5 medali dalam ajang Kejuaraan Atletik Jawa Timur Terbuka 2026 yang digelar di lapangan atletik Untung Pujadi UNESA Surabaya. Raihan tersebut terdiri atas 3 medali emas, 1 medali perak dan juga 1 perunggu. 3 medali emas masing-masing diraih pada nomor lari 800 meter putra U20, lompat tinggi putri U18 dan lempar cakram putra U20. Sementara itu, medali perak disumbangkan dari nomor lempar martil putra U20 dan medali perunggu diraih oleh tim estafet putra 4x400 meter. Dan kabar ini mengakhiri Pro 2, kita lanjut ya ke Santai Siang.

0: This is Rudo Hits List.
1: Selamat kemana Merah di Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2. Hai semuanya. Anis kali ini di Pro 2 Hitlist bakal menemani kamu ya. Nanti setelah Pro 2 Hitlist juga pasti masih menemani kamu. Pokoknya sampai jam 3 ya di Pro 2 Santai Siang teman Pro 2. Nah, kalau kali ini kalian bisa banget request lagu favorit kamu di semua media sosial kita boleh ya. Kalian komen di Instagram boleh. Terus lewat WhatsApp boleh. Lewat live TikToknya kita boleh, karena kita baru aja nih ya Anis live di TikToknya Pro 2 Semenap. Jadi kalian bisa komen, hai KLNov98 yang katanya pengen request lagunya Keisha Lefronka Pelarian. Keisha Lefronka, tunggu ya Anis, lihat dulu nih di playlist Pelarian. Oke, nanti Anis hadirkan ya buat kamu ya. Terus tadi di pembukaan kita sudah ada remuk dari Angie Carvalho ya, direquest sama Kak Zulia. Hai Kak Zulia di Jakarta, salam katanya buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke deh Kak Zulia, udah diputerin ya lagunya ya. Terus Anis apa juga yang di WhatsApp ini juga sudah ada yang request. Dari Kak siapa nih? Dari Kak Galuh ya. Hai Kak Galuh, katanya dia pengen request lagunya Sabrina Lenor dengan Haha. Terima kasih. Sama-sama ya Kak Galuh ya. Nanti Anis puterin, sudah Anis siapin di playlist kita. Terus ada Kak siapa nih? Kak Dede Kartika. Kak Dede juga pengen dengerin lagunya Haha dari Sabrina Lenor. Boleh-boleh ya. Nanti sebentar lagi Anis puterin ya. Satu lagu dari Isyana, terus nanti ada single dari ini Sabrina Lenor ya buat kamu ya teman Pro 2 ya. Oke, yang lainnya Anis tunggu requestan dari kamu. Kira-kira lagu apa yang pengen kamu dengerin? Tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenap, teman terbaik kamu.
2: It's hard, but you have to keep going, keep moving on.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dari sini laporan?
1: Kan bukan tugas kamu.
2: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
1: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
2: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
2: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Produser Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Produr Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa, Anis masih menemani kamu semuanya ya di Produa Hitlist. Anis ke Instagram dulu deh, tadi tuh banyak yang request lagu lo. Tunggu-tunggu Anis sapa-sapa dulu ya. Hai, yang ada di Instagram request lagunya Salma Salsabil Hacu, ada Kak Cecera. Nanti Kak, bentar lagi Anis puterin ya, udah ready kok di apa namanya playlistnya Anis, oke? Terus siapa lagi nih yang udah gabungan sama kita? Wait ya. Banyak soalnya teman-teman Pro 2. Terus kalau yang di live TikToknya kita juga, selamat siang yang baru bergabung. Kalau pengen request lagu boleh ya, kalian langsung aja di komen itu. Ada yang pengen dengerin lagunya dari Cegil, lagu Cegil dari Nabila Takia, Kak Puspitonda. Terus, tapi ada lagi yang request lagunya Nabila Takia yang Berjalan Tanpamu. Oke deh, dari 125. Kak Tama juga request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Kak Iva, hai Kak Iva, selamat siang. Katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian yang Dengarlah Cinta. Oke. Sabrina, Salma Salsabil, bentar lagi Anis puterin ya teman Pro 2 ya. Wih, banyak banget nih yang udah request lagu teman Pro 2. Salma Salsabil, terus Cegil, terus Mesya Hira di ujung minggu. Oke. Bentar, sabar ya teman-teman, nanti satu-satu bakal Anis puterin ya. Selagi ada di playlistnya kita, tetap Anis hadirkan buat kalian semuanya. Oke, nah teman Pro 2, Vanessa Z dan Roni Parulian menyapa penikmat musik tanah air dalam proyek kolaborasi terbaru yang berjudul Takkan Terulang. Nah, kolaborasi ini lahir dari dinamika yang unik. Vanessa Z yang dikenal dengan karakter vokal lembut dan feminim ternyata sudah lama mengagumi warna suara Roni Parulian yang berkarakter kuat teman Pro 2. Nah, hubungan profesional ini bermula ketika Vanessa sempat memviralkan salah satu lagu milik Roni melalui penampilan live-nya yang kemudian menjadi jembatan bagi keduanya itu untuk masuk ke ruang rekaman yang sama. Keren ya. Nah, takkan terulang hadir membawa sebuah narasi mendalam yang membedah anatomi perpisahan melalui 4 fase emosional yang sering dialami oleh banyak pasangan di ambang kehancuran hubungan. Nah, kalau dalam narasi yang dibangun itu teman Pro 2, single ini membawa pendengar menyelami fase pertama yaitu questioning atau mempertanyakan di mana keraguan tuh mulai muncul nih tentang masih layak nggak sih hubungan ini untuk dipertahankan. Terus perjalanan akhirnya berlanjut ke tahap withdrawal ya, atau penarikan diri dan relapse atau keinginan untuk kembali hingga akhirnya bermuara pada acceptance atau penerimaan. Nah, fase terakhir ini menjadi titik krusial yang menegaskan kalau melepaskan itu adalah jalan terbaik daripada terus memupuk luka yang mendalam. Wah, berarti akhirnya pisah ya. Nah, teman Produa, untuk menjaga kualitas produksi, Vanessa dan juga Roni melibatkan Lava Pratomo sebagai produser. Lava ini sebelumnya sudah membuktikan tangan dinginnya saat menggarap lagu Tak Ada Ujungnya milik Roni ya. Dan ada juga Kamga dipercaya sebagai vokal director untuk memastikan perpaduan vokal Vanessa yang jernih dan juga vokal Roni yang maskulin bisa melebur secara harmonis tanpa saling mendominasi teman Pro 2. Wih, sukses terus deh untuk Vanessa Z maupun Roni Parulian. Kira-kira single terbaru mereka ini bakalan booming banget nggak? Kita lihat aja ya, viral nggak nanti di TikTok. Kita nantikan aja teman Pro 2 ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Nah, kita sekarang ngobrol tentang album Forever in the Air menegaskan posisi Gigi nih sebagai band yang masih haus untuk berkarya. Oke, jadi Gigi tuh udah lama banget ya kan dari mereka debut sampai sekarang ternyata masih semangat untuk mengeluarkan karya terbaru mereka, teman Pro 2. Jadi nanti meluncur pada meluncur pada Oktober 2025 sebagai album penuh pertama setelah 10 tahun. Ternyata album ini tuh patut dirayakan, teman Pro 2. Nah, ada pertunjukan spesial lagi disiapin nih sama member Gigi bertajuk Forever in the Air Tour 26. Konser ini bertujuan memperpanjang momentum rilisan album terbaru yang dikemas eksklusif dan juga lebih intimate, teman Pro 2. Interaksi yang terjalin di live konser juga akan memperkuat kedekatan emosional antara personal dengan Gigi kita atau audiens yang hadir juga. Nah, di tour ini Gigi akan rilis album fisik berupa compact disc dan hanya akan dijual terbatas, teman Pro 2, dan hanya dijual pada tour ini saja dalam kategori tiket Forever Experience. Wah, sangat eksklusif ini, teman Pro 2. Nah, tour ini rencananya akan diadakan di 3 kota yaitu Surabaya, Bandung, Jakarta. Konser dimulai pada 6 Juni dan berakhir pada tanggal 23 Juni. Udah masih singkat ya. Cuman di 3 kota lagi. Nah, albumnya juga terbatas ya dalam bentuk album fisiknya. Wih, eksklusif sekali, teman Pro 2. Oke, jadi kalau di Surabaya itu diadakan di tanggal 6 Juni, terus di Bandung itu diadakan tanggal 13 Juni dan di Jakarta diadakan tanggal 23 Juni 2026. Nah, kalau dari segi tiketing ada 2 jenis kategori yang bisa dipilih loh ya, yaitu general ticket yang harganya Rp350.000 atau Forever Experience tiket ini, teman Pro 2, harganya tuh Rp650.000 ya. Itu termasuk tiket, terus meet and greet sama eksklusif Forever in the Air CD fisik dan juga ada tote bag-nya. Keren ya. Nah, periode penjualan tiket itu juga dibagi menjadi 3 fase ya. Jadi periode pertama Gigi Kita Akses, yaitu sebuah privilege member Gigi Kita untuk bisa akses pembelian tiket lebih awal dengan harga pre-sale sebelum periode penjualan pre-sale untuk umum dibuka tanggal 8-9 Mei kemarin. Terus kemarin juga sudah ada dibuka presale untuk umum tanggal 10-11. Nah, selanjutnya di general sale dibuka untuk umum ya tanggal 12-20 Mei 2026. Ini masih bisa berarti sekarang nih, siapa yang penggemarnya Gigi, jangan sampai kalian ketinggalan, teman Pro 2 ya. Ini tuh eksklusif sekali ya, terus jarang ada ya kan, apalagi ini cuma di 3 kota loh. Kalian pilih aja mau di Surabaya, Bandung atau Jakarta. Buruan. Dibeli tiketnya, takut nanti kehabisan ya. Kapan lagi coba Gigi itu ngadain konser spesial begitu, teman Pro 2. Oke deh, sukses terus ya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prudence Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

82 penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Gracie Abrams, ini secara resmi mengumumkan kabar gembira ya bagi para penggemarnya di seluruh dunia. Jadi solois 26 tahun itu bersiap meluncurkan album studio ketiganya yang bertajuk Daughter From Hell yang dijadwalkan rilis di bawah naungan Interscope Record musim panas ini ya, tepatnya 17 Juli nanti teman Pro 2. Nah, pengumuman ini disampaikan langsung oleh Abrams melalui akun media sosial pribadinya di mana dia itu mengungkap ketidaksabarannya untuk membagikan karya terbarunya. Nah, sebagai pembuka jalan menuju perilisan album penuh, Abrams akan melepas single pertama yang diberi judul Hit the Wall yang dijadwalkan meluncur di platform streaming musik digital pada pekan ini. Langkah strategis ini diambil untuk memberikan gambaran awal mengenai eksplorasi sonik yang akan ditawarkan Abrams dalam babak barunya kali ini teman Pro 2. Oke. Nah, dalam pengerjaan album Daughter From Hell, Abrams ini kembali berkolaborasi dengan Aaron Dessner selaku produser. Kemitraan kreatif ini bukan hal baru ya, mengingat Dessner merupakan sosok kunci di balik kesuksesan dua album Abrams sebelumnya, yaitu Good Riddance di tahun 2023 dan The Secret of Us tahun 2024. Nah, teman Prodo, for your information nih, jejak rekam Gracie Abrams di industri musik global terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Album keduanya The Secret of Us kembali mencatatkan sejarah dengan menduduki peringkat pertama tangga lagu di tangga album ya, di Britania Raya, Australia, dan juga Belanda. Sementara di pasar domestik Amerika Serikat, album ini sukses bertengger di posisi kedua tangga lagu Billboard 200 ya, yang kemudian diikuti dengan rangkaian tur dunia di berbagai arena besar sepanjang tahun 2024.

0: Di Damaskus ada sebuah masjid besar namanya Masjid Jami At-Taubah. Ia adalah sebuah masjid yang penuh keberkahan. Di dalamnya ada ketenangan dan keindahan. Sejak 70 tahun, di masjid itu ada seorang syekh pendidik yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dia sangat fakir sehingga menjadi contoh dalam kefakirannya, dalam menahan diri dari meminta, dalam kemuliaan jiwanya, dan dalam berkhidmat untuk kepentingan orang lain. Saat itu ada pemuda yang bertempat di sebuah kamar dalam masjid. Sudah 2 hari berlalu tanpa ada makanan yang dapat dimakannya. Dia tidak mempunyai makanan ataupun uang untuk membeli makanan. Saat datang hari ketiga, dia merasa bahwa dia akan mati. Lalu dia berpikir tentang apa yang akan dilakukannya. Menurutnya, saat ini dia telah sampai pada kondisi terpaksa yang membolehkannya memakan bangkai atau mencuri sekadar untuk bisa menegakkan tulang punggung. Itulah pendapatnya pada kondisi semacam ini. Masjid tempat dia tinggal itu, atapnya bersambung dengan atap beberapa rumah yang ada di sampingnya. Hal ini memungkinkan seseorang pindah dari rumah pertama sampai terakhir dengan berjalan di atas atap rumah. Maka dia pun naik ke atas atap masjid dan dari situ dia pindah ke rumah sebelah. Di situ dia melihat seorang wanita. Maka dia memalingkan wajahnya dan menjauh dari rumah itu. Lalu dia lihat rumah yang di sebelahnya lagi. Keadaannya sedang sepi dan dia mencium ada bau masakan berasal dari rumah itu. Rasa laparnya bangkit. Seolah-olah bau masakan tersebut magnet yang menariknya. Rumah-rumah di masa itu banyak dibangun dengan 1 lantai. Maka dia meloncat dari atap ke dalam serambi. Dalam sekejap dia sudah berada di dalam rumah dan dengan cepat dia masuk ke dapur lalu mengangkat tutup panci yang ada di situ. Dilihatnya sebuah terong besar dan sudah dimasak. Lalu dia ambil satu. Karena rasa laparnya, dia tidak lagi merasakan panasnya. Digigitlah terong yang ada di tangannya. Dan saat itu dia mengunyah dan hendak menelannya. Dia ingat dan timbul lagi kesadaran beragamanya. Pantaskah aku masuk ke rumah orang dan mencuri barang yang ada di dalamnya? Dia merasa bahwa ini adalah kesalahan besar. Lalu dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Kemudian mengembalikan lagi terong yang ada di tangannya. Akhirnya dia pulang kembali ke tempat semula. Lalu ia masuk ke dalam masjid dan mendengarkan syekh yang saat itu sedang mengajar. Karena terlalu lapar, dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar. Ketika majelis itu selesai dan orang-orang sudah pulang, datanglah seorang perempuan yang menutup tubuhnya dengan hijab. Kemudian perempuan itu berbicara dengan syekh. Sang pemuda tidak bisa mendengar apa yang sedang dibicarakannya. Akan tetapi, secara tiba-tiba, syekh itu melihat ke sekelilingnya. Tak tampak olehnya kecuali pemuda itu. Dipanggillah ia, dan syekh itu bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Dijawab, "Belum." Syekh itu bertanya lagi, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu diam. Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Akhirnya pemuda itu angkat bicara. "Ya Syekh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti, bagaimana aku akan menikah?" Syekh itu menjawab, "Wanita ini datang membawa kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini. Di sini, bahkan di dunia ini, dia tidak mempunyai siapa-siapa kecuali seorang paman yang sudah tua dan miskin," kata syekh itu sambil menunjuk seorang lelaki yang duduk di pojokan. Syekh itu melanjutkan pembicaraannya, "Dan wanita ini telah mewarisi rumah suaminya dan hasil penghidupannya. Sekarang dia ingin seorang laki-laki yang mau menikahinya agar dia tidak sendirian dan mungkin diganggu orang. Maukah kau menikah dengannya?" Pemuda itu menjawab, "Iya." Kemudian syekh bertanya pada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Ia menjawab, "Iya." Maka syekh itu mendatangkan pamannya dan 2 orang saksi kemudian melangsungkan akad nikah dan membayarkan mahar untuk muridnya itu. Kemudian syekh itu berkata, "Peganglah tangan istrimu." Dipeganglah tangan istrinya. Dan sang istri membawanya ke rumahnya. Setelah keduanya masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Tampaklah oleh pemuda itu bahwa dia adalah seorang wanita yang masih muda dan cantik. Rupanya pemuda itu sadar bahwa rumah itu adalah rumah yang tadi telah dia masuki. Sang istri bertanya, "Kau ingin makan?" "Iya," jawabnya. Lalu dia membuka tutup panci di dapurnya. Saat melihat buah terong di dalamnya, dia berkata, "Heran, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Maka pemuda itu menangis, menceritakan kisahnya. Istrinya berkomentar, "Ini adalah buah dari sifat amanah. Kau jaga kehormatanmu dan kau tinggalkan terong yang haram itu. Lalu Allah memberikan rumah ini semuanya berikut pemiliknya dalam keadaan halal. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu."
1: Kisah ini memberikan teladan kepada kita bahwa barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan gantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ma taraka 'abdun lillah ya amran la yatrukuhu illa lillah." Tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu urusan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menggantinya. Dan gantinya itu jauh lebih baik daripada yang ditinggalkannya, baik dalam urusan agamanya dan dunianya. Hadis riwayat Abu Nuaim.
2: Kamu sedang mendengarkan FM 90.6, H2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Maafkan kami, Hangsu, jika kami sering mengecewakanmu. Semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu, ya Rasulullah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Ini Motif Muda Kreatif. 9.6 RRI Pro DFM Sumena, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 ada ide bisnis apa lagi nih yang bisa dicoba? Nah, kamu bisa mencoba studio mini ya, bisnis kreatif anak muda zaman sekarang, teman Pro 2. Jadi, teman Pro 2, pokoknya kita harus tetap semangat ya. Nah, kita kali ini ngobrolin ide bisnis yang dekat banget sama kehidupan anak muda. Apalagi buat teman Pro 2 yang suka sama dunia konten, kemudian fotografi, video, atau mungkin sekedar senang bikin postingan estetik di media sosial. Nah, ternyata ruangan kosong di rumah itu sekarang bisa jadi peluang cuan loh, teman Pro 2. Salah satu usaha sampingan yang mulai banyak dilirik anak muda adalah membangun studio mini di rumah. Ya, nah kenapa menarik? Karena sekarang itu hampir semua orang butuh konten visual, mulai dari online shop, content creator, mahasiswa sampai orang yang cuma pengen punya foto keren buat upload Instagram. Nah, kebutuhan ini bikin studio mini punya peluang yang cukup besar. Yang menarik lagi teman Pro 2, studio mini nggak harus langsung mewah ya. Bahkan kamar kosong, terus gudang kecil atau sudut rumah yang jarang dipakai itu bisa disulap jadi tempat foto atau rekaman sederhana. Yang penting pencahayaannya oke, kemudian backgroundnya menarik dan suasananya itu nyaman. Nah, zaman sekarang tuh orang bukan cuma cari tempat tapi cari experience teman Pro 2. Tempat yang unik sedikit saja bisa loh langsung jadi spot favorit buat bikin konten. Apalagi kalau desainnya itu estetik dan cocok buat foto-foto. Jadi jangan heran ya kalau sekarang bisnis kreatif rumahan itu makin banyak bermunculan. Karena ternyata ide sederhana juga bisa jadi peluang besar kalau dikemas dengan kreatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, kadang banyak orang tuh langsung minder duluan ya kalau dengar kata studio. Kebayangnya pasti alat mahal, kamera profesional, lampu banyak, dan modal besar. Padahal faktanya nggak selalu begitu ya. Membangun studio mini justru bisa dimulai dari perlengkapan sederhana. Misalnya dinding polos, kemudian kain backdrop, lampu sederhana, bahkan cahaya matahari alami pun bisa dimanfaatkan. Nah, inti utamanya bukan alat paling mahal, tapi kreativitas dalam mengatur visual ya. Karena sekarang banyak konten keren lahir dari setup sederhana, tapi punya konsep yang menarik. Dan jangan salah teman Pro 2, kebutuhan studio mini sekarang luas banget ya. Bisa dipakai untuk foto produk online shop, kemudian podcast, live streaming, video TikTok, foto wisuda, sampai rekaman voice over. Apalagi sekarang bisnis online tuh makin berkembang ya. Orang jualan di internet juga dituntut punya foto produk yang bagus supaya lebih menarik perhatian pembelinya pastinya. Karena jujur aja visual itu sekarang jadi penentu pertama orang tertarik atau tidak teman Pro 2. Makanya studio mini ini biasanya bisa dibilang bukan cuma tempat foto aja ya, tapi juga tempat produksi konten digital. Dan di era sekarang konten itu juga sudah jadi bagian penting dari bisnis maupun personal branding.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Teman Bro Dua, kamu sadar gak sih? Sekarang itu hampir semua orang jadi content creator, minimal buat dirinya sendiri. Ada juga yang bikin daily vlog, kemudian review makanan, podcast, video lucu, konten game, sampai jualan online lewat live streaming. Dan semua itu punya satu kebutuhan utama, yaitu visual yang menarik. Makanya bisnis studio mini mulai banyak diminati, karena gak semua orang tuh punya alat lengkap, teman Bro Dua, atau ruangan yang mendukung buat bikin konten di rumah masing-masing. Menariknya lagi, studio mini sekarang bukan cuma soal tempat ya, tapi juga soal konsep. Semakin unik konsepnya, biasanya semakin gampang menarik perhatian orang. Misalnya tema Korean room, atau mungkin setup gaming, nuansa vintage, ruang podcast neon ya, atau sudut foto ala cafe estetik. Nah, teman Bro Dua, karena anak muda sekarang suka tempat yang bisa bikin mereka punya konten menarik untuk diupload. Bahkan kadang orang datang bukan cuma buat foto, tapi buat pengalaman dan juga suasananya teman Bro Dua. Dan promosi bisnis model seperti ini tuh seringkali datang dari media sosial pelanggan sendiri. Satu upload Instagram story atau TikTok bisa bikin banyak orang penasaran, kemudian ikut datang deh. Bisa dibilang semakin sering tempat muncul di media sosial, semakin besar juga peluang dikenal banyak orang, teman Pro 2. Jadi gimana? Kalau kamu tertarik gak nih untuk bikin studio mini, teman Pro 2?

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2, dari obrolan hari ini ada satu hal menarik yang bisa dipelajari ya. Kadang peluang bisnis itu muncul dari hal yang dekat dengan keseharian kita sendiri. Suka fotografi, bisa jadi studio mini. Suka desain ruangan, bisa bikin spot estetik. Suka editing video. Nah, bisa sekalian buat buka jasa konten. Artinya hobi sekarang bukan cuma buat senang-senang aja ya, tapi ternyata juga bisa loh berkembang jadi peluang usaha. Membangun studio mini memang perlu persiapan, terutama soal pencahayaan dan konsep ruangan. Tapi peluangnya cukup besar ya, karena kebutuhan konten digital terus meningkat. Apalagi sekarang anak muda yang punya modal penting ya, kreativitas, internet, dan kemampuan mengikuti tren. Ini bahkan banyak usaha besar hari ini awalnya cuma dari coba-coba di rumah. Yang membedakan biasanya cuma satu, berani mulai duluan. Jadi kalau di rumah ada ruang kosong yang jarang dipakai, siapa tahu nih, itu bukan cuma ruangan biasa. Bisa jadi itu calon sumber cuan berikutnya. Karena di era digital sekarang, ide kreatif kecil pun bisa berkembang jadi bisnis besar teman Pro 2 kalau dijalankan dengan konsisten.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2 DPR RI meminta LPP RRI menyiapkan komentator berbahasa Indonesia ya untuk siaran Piala Dunia 2026, dan langkah ini dinilai penting agar masyarakat tuh mudah mengikuti pertandingan. Nah, anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan siaran internasional umumnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, karena itu RRI itu diminta menghadirkan komentator lokal berkualitas. Menurutnya, komentator olahraga internasional membutuhkan keterampilan khusus dalam membawakan pertandingan. RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Selain komentator, Putra juga meminta RRI memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen dimulai ya, dan dia menilai kehadiran RRI penting bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Siaran radio memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi, dan menurut Putra, petani hingga buruh pabrik tetap bisa menikmati pertandingan melalui jaringan siaran RRI. Kehadiran radio dianggap menjangkau masyarakat lebih luas dibanding platform lain. Sebelumnya, Direktur Utama RRI I. Hendra Smoa memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. RRI disebut membantu memperluas akses masyarakat terhadap siaran pertandingan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Tuan Pro 2 Tunggal Putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah bersiap menghadapi tantangan besar pada babak kedua Thailand Open 2026. Pemain asal Sampang Madura ini dijadwalkan bertemu dengan wakil Korea Selatan John Hyuk Jin pada hari ini ya, dalam perebutan tiket perempat final yang berlangsung di Bangkok. John Hyuk Jin melaju ke babak kedua setelah memenangi duel ketat melawan rivalnya dengan skor akhir 22-20 dan 21-19. Pertemuan ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua pemain memiliki karakter permainan yang ulet dan juga daya tahan yang kuat di lapangan. Menanggapi laga nanti, pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed ini menyatakan kesiapannya untuk tampil habis-habisan. Dia mengaku telah mempelajari gaya permainan calon lawannya tersebut demi menjaga asa melaju ke fase berikutnya. Ubed yang mengantongi modal kemenangan di lokasi yang sama pada turnamen sebelumnya berharap tren positifnya terus berlanjut. Meski menyadari level kompetisi kali ini jauh lebih kompetitif, dia tetap optimistis ya, mampu meredam perlawanan John. Pertandingan babak kedua menjadi ujian yang sangat penting bagi Ubed untuk membuktikan konsistensinya sebagai salah satu pemain muda potensial Indonesia di turnamen level tinggi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Teman Perda, pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mematangkan kesiapan atlet menjelang kejuaraan nasional Kejurnas Lapis Kokos Balitar Blitarian Open 3. Kompetisi bergengsi ini dijadwalkan berlangsung 15-17 Mei 2026 di Stadion Gelora Penataran Blitar. Sebanyak 18 atlet dipastikan akan turun mewakili Kabupaten Sumenep untuk bersaing di berbagai nomor lari dan lempar. Fokus utama kontingen saat ini adalah menjaga kondisi fisik serta mempertajam catatan waktu pada sesi latihan intensif di sisa waktu yang ada. Ketua PASI Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa seluruh atlet yang didelegasikan merupakan hasil seleksi ketat dan saat ini tengah menjalani program latihan rutin demi mencapai target podium. Kontingen Sumenep akan diperkuat oleh pelari di nomor pendek hingga jarak jauh ya, seperti Afifa Anggun di nomor 80 meter, Favian Dava di 100 meter, hingga Naviza Adelia di nomor 3000 meter.

0: Teman Pro 2 pernah dengar soal gigi berlubang waktu kecil? Nah, jangan kira itu cuma masalah anak kecil loh ya. Ternyata efeknya itu bisa nempel sampai kita remaja, bahkan bikin resiko gigi kita itu rusak jadi lebih tinggi 3,8 kali lipat saat dewasa. Serem kan? Bayangin ya, lubang di gigi susu dulu itu bisa ninggalin warisan jelek buat gigi permanen kita sekarang. Apa aja dampaknya? Yang pertama, percaya diri yang hancur. Senyum jadi gak pede karena gigi jelek atau bahkan patah. Terus social life itu terganggu, bisa bikin napas gak sedap. Terus masa depan mahal. Gigi yang rusak parah dari kecil bisa bikin kita harus bolak-balik ke dokter gigi dan bayar perawatan yang gak murah. Tapi kita bisa putus rantai ini mulai sekarang. Yuk! Yang pertama, sadar snack. Kurangi camilan manis lengket dan juga minuman soda, ganti dengan yang lebih sehat. Terus yang kedua, rajin dan tepat. Sikat gigi 2 kali sehari dengan pasta berfluoride ya. Terutama setelah sarapan dan sebelum tidur. Terus juga jangan lupa untuk cek rutin, jangan menunggu sakit. Periksa ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali buat deteksi dini. Nah ingat ya, menjaga gigi itu investasi buat senyum pede dan kantong kita di masa depan. Ayo sayangi gigi kita.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Selamat kembali nama dari Pro 2 FM, semalam teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2 film Avatar Fire and Ash ini akan segera tayang di Disney Plus ya. Pada 24 Juni 2026, film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully ini harus menghadapi konflik baru melawan suku Navi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Oke, jadi film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini dibintangi Sam Worthington sebagai Jack Sully bersama dengan Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, dan Kate Winslet. Sejumlah pemain baru juga bergabung ya, termasuk Una Kaplan dan juga David Twillis yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar. Sebelumnya film ini dirilis di bioskop pada 19 Desember dan berhasil meraih pendapatan global sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih. Tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Produ, film Laut Bercerita terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF ya, Goes to Cannes di ajang Mars Do Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila Escudori ini menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF ya. Nah, kabar ini diumumkan langsung oleh rumah produksi Lynx Films melalui media sosial resmi mereka. Program itu akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis ya. Film Laut Bercerita disutradari oleh Joseph Anginun, sementara untuk proses produksinya ditangani oleh Pal Eik Pictures berkolaborasi dengan VMS Studio Jakarta, Lynx Films, dan juga Bradling. Dibintangi Reza Rahadian, Yunita Siregar, Christine Hakim, Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, dan Eva Celia. Dan juga turut hadir Kevin Julio, Ben Nugroho, Dewa Dayana, dan juga Natalius Cendana, teman Pro 2.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu, wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Selamat sore dan
2: iya, selamat liburan.
1: Iya, selamat liburan. Kita enggak libur.
2: Enggak boleh kalau libur. Harus terus berkicau.
1: Itu enggak lagi ketinda. Itu yang lagi FOMO sekarang. Kicau mania kita ya. Aduh, udah deh jangan ke kicau mania dulu. Kita ke Info Pro 2 dulu dan ini ada informasi yang pertama dari jemaah haji ya. Ini ada seorang jemaah haji kloter SUB67 atas nama Ali Maki Juhari yang sempat terpisah dari rombongan usai melaksanakan tawaf di Masjidil Haram di hari Kamis hari ini. Dan jemaah tersebut akhirnya berhasil ditemukan setelah petugas kloter berkoordinasi dengan perlindungan jemaah atau Linjam Muhaimin yang menghimbau seluruh jemaah ini agar tetap bersama rombongan ya saat menjalankan aktivitas ibadah di Masjidil Haram guna menghindari terpisah dari kelompok. Nah, dia juga meminta jemaah ini segera melapor kepada petugas apabila mengalami kendala selama berada di tanah suci, karena memang di sana kalau yang namanya petugas sudah banyak ya. Jadi apalagi untuk yang lansia-lansia biasanya ini yang suka kebingungan.
2: Iya, makanya jangan nyelep-nyelep. kalau pergi ke luar negeri itu jangan nyelep-nyelep, jangan berpisah sama rombongan ya.
1: Oke, nah di informasi kedua.
2: Terus ini ada sejak tahun lalu pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu resmi ditutup oleh pihak provinsi dan kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan pengguna jasa. Sementara jalur laut dan udara masih memiliki pengawasan karantina yang lebih ketat. Pos karantina kini dipindahkan ke Tanjung Bumi ya, Bangkalan yang menjadi jalur laut menuju Kalimantan. Dengan stok yang cukup dan kesadaran pengurusan dokumen, pemerintah bersama peternak berharap distribusi hewan kurban di Bangkalan ini berjalan lancar dan aman menjelang Idul Adha 2026.
1: Wah, ini tinggal menghitung hari kita.
2: Iya. Mbek.
1: Mungkin ada yang berkorban di sini, korban perasaan ya.
2: Kasihan deh.
1: Aduh. Oke, kita beralih ke informasi ketiga. Ini ada informasi dari olahraga ya, dunia olahraga. Ini ada Asosiasi Sepak Bola Kabupaten Sumenep, ASKAP PSSI Sumenep yang menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Nah, ajang sepak bola terbesar di dunia ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Ya, semoga aja pesta bola kali ini bisa jadi motivasi buat atlet, para atlet kita ya, Kak.
2: Ya, untuk kemana ya?
1: Kemana? Ke Piala Dunia juga.
2: Iya. Harus bermimpi setinggi langit.
1: Iya, harus bermimpi setinggi langit. Gak apa-apa yang kalau Indonesianya gak masuk, yang penting kalian bisa masuk. Masuk ke ininya doang. Oke, kita ke sore ceria deh di Dex Program.

Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di sore ceria, waktunya kita seneng-seneng nih. Bukan seneng-seneng ya. Oke, di sore ceria bakalan ditemenin Ria sama Kak Indah. Dan ya, kita kali ini kasih clue-nya TTM.
1: TTM dulu. Pakaian apa bahasa halusnya dalam bahasa Maduran?
0: Ini biasanya buat kita kalau ngomong ke orang yang lebih tua. Kalau di Madura tuh, ya.
1: Sama ayah, ibu, nenek, kakek,
0: tetangga, terus tuh, apa lagi? Guru.
1: Sama, ya guru.
0: Oh, ya semuanya lah yang lebih tua ya, guys.
1: Sama raja, sama kaisar.
0: Iya, kaisar. Oh ya.
1: Pangeran, sekarang putra mahkota juga.
0: Sekarang enggak ada raja. Enggak ada raja. Enggak ada.
1: Ada.
0: Enggak ada.
1: Ada.
0: Apa? Mana rajanya?
1: Ratu.
0: Ratu.
1: King of Queen.
0: Iya. Apa? Kepstanya kita kan perempuan, jadi yeah, queen ya.
1: Itu nomor 2. Jadi apa bahasa Maduranya?
0: Maduranya pakaian dalam bahasa halus ya. Yeah. Jadi kita tungguin.
1: Boleh tebak, langsung kirim jawabannya
0: di WhatsApp, Instagram, TikTok maupun Facebook. Bisa juga interaksi sama kita di aplikasi RRI Digital, yes, via live chatnya ya.
1: Tuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya jawab TTM. TTM Teka-teki Madura.
2: Aduh. Kalian pada kemana sih gak jawabin?
1: Ya, maklum mereka lagi pada liburan gak kayak kita.
2: Oh, lagi pergi ya kalian ya. Lagi setir mobil gak bisa ketik-ketik HP ya. Sekarang soalnya kalau nyetir sambil nyentuh layar HP aja kena tilang loh. Hati-hati ya teman-teman. Ya deh, kita jawab sendiri aja deh. Karena kalian lagi pada nyetir. Pergi-pergi berlibur.
1: Pergi berlibur ya. Walaupun cuma dekat ya. Perginya okay. Berliburnya soalnya tadi Ria pas pagi nih Kak Indah.
2: Hah?
1: Pas jalan ke pasar itu banyak mobil-mobil ke arah utara sama ke arah timur.
2: Ke arah timur kemana?
1: Ke Batang-Batang lah.
2: Ngapain?
1: Lombeng.
2: Oh.
1: Ke Lombeng.
2: Oh gitu.
1: Ketahuan Kak Indah gak pernah jalan ke timur. Ke Lombeng,
2: ke timur, ke pom bensin doang.
1: Ke pom bensin doang, ke Lombeng, ke kalau daerah utara Salopeng, terus tengah-tengahnya ada Badur.
2: Ya, oh iya ya, wah jauh itu.
1: Ya. Jauh ya? Enggak dekat. Enggak nyampe nyebrang pulau.
2: Tapi jauh jalannya ke Badur, ngeri ya.
1: Oke, kita gak mau, ya. Udah gak usah ngomongin ini karena kita gak libur ya guys. Jadi TTM kita hari ini gak ada yang jawab, ya udah gak apa-apa kita yang jawabin.
2: Ya, jawab sendiri pokoknya. Ya,
1: dari kata pakaian sendiri dalam bahasa Madura halusnya adalah, ini ngomongnya gimana?
2: Rasoken, iya gak sih?
1: Iya, ini tapi kita pakai K.
2: Ah, kalau K itu pakai... Kalau kau itu mana itu bahasanya orang Culuk itu rasokan.
1: Berarti bukan ya pakai G
2: ya. Pakai G rasokan. Ya. Atau ini situ Bondo nih rasokan. Koka, koka ya kan. Bukan koke ya. Koka apalagi. Itu situ Bondo tuh. Madura coret tuh situ.
1: Madura itu Madura juga tapi.
2: Madura coret tapinya.
1: Yang bener rasokan ya.
2: Iya.
1: Ya biasanya memang Ria tuh lah dari tadi kok kayak bukan G, apa bacanya ini G ya? Karena kan kalau Madura, di Madura kan apa iya pengucapan sama penulisan itu kan beda kadang, ya kan? Jadi yang bener rasokan ya teman pro dua ya, pakai G nih bahasa halusnya pakaian. Oke deh, nanti kita ketemu TTM-nya di besok lagi. Besok masih libur, tapi kita nggak libur.
2: Lagi?
1: Memang iya besok. Besok masih libur. Kita yang nggak libur. Oke deh, teman Pro 2 lanjut lagi ya di Sore Ceria.
3: Yuk, ganti-ganti.
4: Yuk, ganti-ganti.
3: Ada yang lain nggak?
4: Ini seperti itu hari ya.
3: Cio, sabar, tahan.
4: Kayaknya mantap nih kayaknya.
3: Parum, bagaimana?
4: Ini gas.
3: Oke, gas. Welcome to the Repo Party.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Iya.
1: Artinya kita ngomong anak-anak yang berprestasi. Ya.
2: Iya nih, ini dari ajang
1: apa? Ajang
2: SIMT.
1: SIMT ya. SIMT ini mana ada sistem informasi manajemen talenta.
2: Dari Puspresnas ya, ya, Pusat Prestasi Nasional Mampro 2. Yang ternyata
1: ternyata ini ada berapa sih Jawa Timur sendiri? Katanya borong 45.839 medali prestasi keren, ya? Nasional. Wow, 45.000.
2: Tapi tipis sih, tipis. Sama Jateng nih, selisih 500 ya? Medali di posisi kedua dan Jabar di 32. Sementara Jakarta di posisi 22. Keempat ya, sama Sumut kelima. Waduh, seneng dong ini, Bu
1: seneng
2: Gubernur
1: dong.
2: Nih. Bu Gubernur yang senang.
1: Iya, senang.
2: Jadi capai ini nih teman Pro 2 katanya dibilang ekosistem pendidikan di Jawa Timur berarti sehat, kolaboratif, juga kompetitif gitu.
1: Iya, Bu Hafifahnya ya yang senang ya.
2: Iyalah. Secara kan nomor satunya Jawa Timur gitu.
1: Iya dong.
2: Dan Gubernur Hafifah juga memberi sorotan pada peningkatan prestasi di bidang riset dan inovasi. Jadi menurutnya itu geliat karya ilmiah remaja di sekolah-sekolah menjadi kunci pembentukan nalar kritis siswa. Gitu.
1: Jadi untuk jaga konsistensinya, Pemprov Jatim sendiri katanya sih melalui Dinas Pendidikan rutin menggelar ajang talenta bagi jenjang SMA, SMK, dan juga SLB sebagai wadah seleksi dan juga pembinaan menuju level nasional. Wow. Okay. Jadi karya ilmiah remaja ya, kalau Ria dulu gak tertarik.
2: Kamu tertariknya apa dulu?
1: Kalau aku dulu ke itu kak, olahraga malah.
2: Oh iya. Jadi oh, kalau juga gak suka olahraga, enggak suka. Pokoknya Indah mainnya main aja.
1: Bukan cuma main doang, jajan terus.
2: Enggak jajan Indah.
1: Enggak jajan
2: seneng,
1: malah ya.
2: Indah senengnya keluyuran.
1: Keluyuran main gitu ya.
2: Naik sepeda motor, padahal belum punya SIM kan.
1: Tapi banyak sekarang juga anak-anak ya, kayaknya gak semuanya punya SIM deh.
2: Nah,
1: apalagi anak-anak SMP kan sekarang udah banyak tuh yang naik sepeda motor, terus anak SD naik sepeda listrik. Aduh, apalagi hari-hari libur. Nih hari libur hari ini nih, biasanya pagi-pagi tuh udah banyak nongkrong di Taman Bunga tuh.
2: Oh iya, ngapain mereka?
1: Janjian sama teman-temannya, itu masih SD loh.
2: Ya udah ini mungkin apa olahraga ya, jogging ya?
1: Enggak, naik sepeda listrik.
2: Oh, salah.
1: Salah. Apalagi kalau ada pas minggu, ada pasar minggu. Aduh, itu udah seliweran anak-anak SD naik sepeda listrik banyak banget di area Taman Bunga itu.
2: Iya. Aduh, itu ada komunitasnya kalau sepeda listrik tuh anak SD.
1: Anak SD.
2: Iya. Ada komunitasnya anak SD.
1: Astaga.
2: Benar. Coba deh kok.
1: Dia beda zaman ya sama kita ya. Hah? Beda zaman sama kita ya kan.
2: Coba lihat deh tiap hari apa gitu. Mereka nongkrongnya tuh di bundarannya Pemkab.
1: Oh.
2: Motor listrik gitu.
1: Iya. Kalau malam biasanya itu kadang malam Minggu.
2: Enggak tahu.
1: Ria ngelihat itu.
2: Enggak pernah soalnya. Ini apa ini? Bocil-bocil semuanya ini kan. Gitu.
1: Tapi memang iya ya, memang beda zaman sama kita. Kalau kita dulu mainnya, kalau SD main lompat tali lah, bekel lah, atau enggak apa banteng, dam. Pokoknya main-main begituan, main kasti dulu. Nah, kalau sekarang udah beda mainannya ya, mainannya udah gadget,
2: canggih.
1: Udah gadget
2: mainannya. Canggih sekarang.
1: Tapi apapun itu ya semoga aja adik-adik kita juga masih tetap berprestasi ya,
2: iya
1: apalagi
2: dong.
1: Di jenjang pendidikan, olahraga dan juga yang lainnya dah.
2: Iya deh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore teman Pro 2, kita akan sesaat lagi menyimak pengajian dari surat An-Nisa ayat 15-22 dan diinformasikan untuk adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.18 dan seluruh kerabat kerja Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin.
1: Pro 2 Religi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

يخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis tersedu-sedu. Keluhannya mengandung kata-kata, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Agaknya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi, belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkonganku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang balas ihsan, yang sudah memberi curahan air walaupun setitik." Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah merasa kasihan, lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Sesampainya dia ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Dalam pada itu, si malang merasa terkejut setelah mendapat sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas beliau tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secebis kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh diperuntungkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah, Tuhan yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkannya lagi bungkusan berisi uang dan secebis kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang begitu mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Seperti kemarin juga, setelah dibuka, nyatalah bungkusan itu berisi uang dan secari kertas yang bertuliskan, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Ingatlah kepada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekadar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secari kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang mendapatkan bungkusan itu, lantas terus membukanya. Nah, seperti kemarin juga, di dalam bungkusan itu ada secari kertas, lalu dibacanya. "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berikhtiar dan berusaha. Perbuatan demikian malas namanya. Putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak redha Tuhan melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup harus bekerja dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengkabulkan doa orang yang berputus asa. Sebab itu carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segera pekerjaan. Saya doakan semoga berhasil." Begitu dia selesai membaca surat itu, dia termenung, dia insaf, dan sadar akan kemalasan yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikuti peraturan-peraturan hidup. Dalam Islam, tidak ada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit.
1: Kisah ini memberikan dorongan kepada kita agar berusaha semaksimal mungkin. Karena Allah membenci orang pemalas. Allah membenci orang yang minder. Allah membenci orang yang merasa sedih selalu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau ingin hilang semua kesedihanmu dan hutangmu terbayar, maka berdoalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung dari sifat pengecut dan kebakhilan. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang yang menindih dan tekanan orang-orang atasan. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Sa'id.

0: membayangkan jalan-jalan ke Jepang atau Italia? Jangan hanya wacana. Yuk, buat paspor, cek syarat dan ketentuannya. Sekarang membuat paspor mudah sekali. Pastikan Anda sudah mendownload M-Paspor di Play Store atau App Store dan data yang dimasukkan sudah sesuai. Berlaku untuk permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku ya. Dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon baru, EKTP, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Dan untuk anak, sertakan akta lahir anak, buku nikah orang tua, paspor orang tua, atau pendamping, dan akta cerai jika orang tua bercerai. Biaya paspor masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650.000 dan masa berlaku 10 tahun sebesar Rp950.000. Ayo buat paspormu, paspor di tangan, dunia dalam genggaman. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 081-5151-5050.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Radio Religi.
2: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidho. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan, suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia. Nah, waktunya kita ngebahas Piala Dunia. Karena ini yang siarannya ciwi-ciwi. Jadi kita sebenarnya gak terlalu...
2: Gak suka.
1: Jadi kalau sekedar mengikuti informasinya ya cuma sekedar tahu aja. Oh iya, oh itu, oh ini gitu ya.
2: Tapi gak juga sih, Indah.
1: Enggak juga, tapi juga Ria. Paling ya kalau yang Ria tunggu-tunggu tuh apa yuk, Kak Indah?
2: Apa?
1: Lagunya, soundtracknya mereka.
2: Lagu udah ada,
1: lagu.
2: Shakira.
1: Iya, Shakira. Udah dari dulu deh kayaknya Shakira deh.
2: Dance-nya seru deh kayaknya.
1: Tapi nanti kata kita bakalan kasih... spill seputar lagunya. Katanya sih Shakira bakalan collab sama kakak-kakak ganteng.
2: Oh,
1: iya, dia bakal collab sama kakak-kakak ganteng. Tapi nantilah kita spill ya. Jadi dalam satu jam ke depan kita bakal ngebahas seputar Piala Dunia ya guys. Jadi jangan kemana-mana, yang suka sama Piala Dunia, yang suka sama FIFA World Cup mungkin yang penasaran nih serba-serbi Piala Dunia, pantengin kita terus di 94,6 RRI Pro 2 FM.

0: Asi, diskon liburan ke Turki Sabtu ini sudah di tangan. Tapi pasporku mati.
1: Tenang, butuh paspor darurat. Kamu bisa manfaatkan layanan percepatan paspor. Langsung sat-set, satu hari selesai. Ayo datang langsung ke kantor imigrasi Pamekasan. Kuota terbatas, datang sebelum jam 10 pagi ya. Urus paspor baru, membawa EKTP, kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, atau buku nikah. Urus paspor penggantian, sertakan EKTP dan paspor lama. Bawa dokumen asli dan fotokopi ya, serta membawa materai 10.000. Layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan tarif 1 juta rupiah, tidak termasuk biaya paspor. Liburan menantimu. Yuk, percepat paspor. Informasi lebih lanjut hubungi kantor imigrasi Pamekasan 0815-1515-0150.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Nah, kali ini kita mau spill daftar peserta Piala Dunia U17 di tahun ini. Nah, siapa aja nih?
2: Ada timnas U17 Vietnam sama
1: Vietnam.
2: Korea Selatan ya, menjadi dua tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2026. Terus kemenangan timnas U17 Vietnam itu nanti melawan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2 dan hasil imbangnya 0-0. Korea Selatan melawan Yaman sudah cukup untuk bawa keduanya finish di posisi dua besar grup C Piala Asia. Seru nih kayaknya ya kalau Vietnam sama Korea Selatan.
1: Korea nih. Ini bakalan sukses menyusul 7 wakil Asia lainnya nih yang udah lebih dulu lolos, yaitu ada Qatar, Tajikistan, Australia, Uzbekistan, Cina dan juga Jepang. Nah, wow.
2: Sebelumnya tuan Pro 2, Qatar masih akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung 19 November sampai 13 Desember 2026
1: ini di tahun ini ya. Jadi sebanyak 48 tim dari 6 konfederasi akan saling bersaing di Piala Dunia U17 2026. Nah, edisi terakhir Portugal ini berhasil mengalahkan Austria di final dengan skor 1-0. Wah, wow, gak pernah gitu ya, yang namanya piala, yang namanya sepak bola nih Kak Indah, gak pernah skornya sampai 8 gitu. Lebih dari 5 gak ada ya.
2: Sama-sama.

0: Honduras, Honduras di laga terakhir nih.
1: Ya, terus Vietnam, hanya Vietnam aja yang jadi wakil ASEAN ya.
0: ASEAN
1: di Piala
0: ya.
1: Dunia U17 2026 ini, tuan pro 2. Gak ada yang lainnya. Indonesia udah kalah ya.
0: Indonesia sudah sudah enggak ada. Kalau apalagi nih, kalau dibilang nih konfirmasi sejauh ini baru ada 38 tim ya yang bakal tampil di Piala U17 2026 melalui babak kualifikasi dari masing-masing konfederasi. Jadi AFC sendiri mengirimkan 9 wakilnya termasuk Qatar yang berstatus tuan rumah ini melalui jalur perempat finalis Piala Asia U17 ya. Dan Amerika Utara sendiri dan juga Tengah akan mengirimkan 8 wakilnya yang ditentukan dari babak kualifikasi Piala Dunia U17 2026.
1: Di Amerika Selatan gitu ya.
0: Jadi daftar-daftarnya ini banyak ya sampai
1: yang jelas Vietnam ini debut di Piala Dunia nih. Selain ada Vietnam, ada juga tadi siapa dah Indah baca?
0: Apa?
1: Tadi tuh ada selain Vietnam yang debut pertama kali ya di
0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia ada Montenegro, Yunani, Rumania sama Serbia.
0: Wow.
1: Jadi mereka baru pertama kali nih
0: masuk ya. Baru masuk ya. Wow, Indonesia semoga aja di tahun depannya lagi ya.
1: 4 tahun lagi.
0: Iya. Jadi Indonesia ya harapannya ya semoga aja Indonesia masuk lah ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Nah, masih di Gibol ya teman Pro 2. Ini kita mau ngebahas seputar halftime show final Piala Dunia. Yang bukan cuma ada Shakiranya doang, tapi ada juga Madonna sampai BTS, babang-babang ganteng.
2: Iya, jadi, mereka itu headlinernya ya.
1: Iya. Wesh, jadi ya. Memang ajang FIFA World Cup di tahun ini juga bakal mencetak sejarah baru dengan menghadirkan pertunjukan yang halftime-nya mereka ini untuk pertama kalinya pada laga final nih. Dan sejumlah bintang dunia juga ada Madonna, Shakira, grup K-pop BTS dijadwalkan menjadi penampil utama dalam acara spektakuler Piala Dunia.
2: Wow. Ini 19 Juli ya, yeah. Di Stadion MetLife di New Jersey teman Pro 2, bertepatan dengan partai final turnamen sepak bola terbesar di dunia ini. Dan menurut Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut bahwa halftime show ini akan menjadi momen istimewa yang memadukan musik, bola, serta misi sosial global.
1: Wow. Waduh.
2: Untuk meningkatkan kehidupan anak-anak di seluruh dunia, kata Infantino ya.
1: Jadi memang ini untuk pertama kalinya ya, memang dalam sejarah final Piala Dunia ini yang bakal menghadirkan pertunjukan hiburan di tengah pertandingan ya, ngikutin tren besar seperti Super Bowl halftime show di Amerika Serikat ya. Jadi ada musisi Chris Martin dari Coldplay juga bakal dikabarkan bakal bertindak sebagai kurator acara spektakuler Piala Dunia yang dijadwalkan menjadi salah satu hiburan olahraga terbesar dong di sejarah. Memang kalau dibilang turnamen FIFA World Cup sendiri ini katanya sih bakal berlangsung di 11 Juni sampai di 19 Juni Juli ya. 11 Juni sampai 19 Juli dengan format baru yang diperluas menjadi 48 tim. Total pertandingan juga meningkat menjadi 104 laga termasuk penambahan babak knockout baru ya. Wow, jadi bakal panjang ya.
2: Panjang banget ini. Sebelumnya juga udah diuji coba ternyata ya konsep hiburannya tuh.
1: Seperti apa ya
2: di Amerika Utara gitu tahun lalu, artisnya sih seperti Doha Cat, J Balvin, terus Thames juga gitu. Nah sekarang yang aslinya yang dikeluarin ini nanti di halftime ini Madonna,
1: aslinya
2: Shakira,
1: ini
2: Shakira. Keren ya Shakira itu juga jadi ini official songnya ini FIFA World Cup ini
1: ya,
2: dai ngomongnya apa dai gitu dai para ulama maksudnya bukan. Ya all judulnya dai
1: iya judul lagunya bukan dai itu
2: kalau di Indonesia kan ulama
1: iya dai itu ulama ya apalagi dai cilik itu ya. Aduh.
2: Terus, dance-nya keren banget sih kira ada aja ya kalau tuh waka-waka tuh kan
1: waka-waka ya dengan perut, dengan iya
2: tarik perut yang apa cuma pinggulnya
1: yang goyang, doang yang goyang
2: ini juga sama nih pinggulnya doang nanti nggak tahu apa tuh nama ininya
1: nama istilahnya dance-nya ya. Jadi memang iya sih kalau kita yang cewek-cewek kayaknya yang ditunggu-tunggu ininya ya ininya yang ditunggu-tunggu. Oh, iya. Kalau bolanya enggak ngikutin paling lah kalau cuma bapak-bapak atau enggak teman-teman kakak-kakak nonton ya udah ikut nimbrung doang kita yang ngerti enggak ngerti. Yang penting gol aja gitu.
2: Iya, itu dia.
1: Jadi memang apa ya selalu yang dinanti-nantikan memang Piala Dunia ini selain juaranya, selain bolanya ya ininya hiburannya buat kita. Oke deh, udahan dulu ya di Gibolnya hari ini dan sore cerianya udahan dulu juga.
2: Oke.
1: Oke.
2: Okay,

0: Wish you knew why.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita tetap harus waspada ya. Soalnya menurut BMKG ada beberapa jenis bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi saat musim hujan. Yang paling sering terjadi itu banjir. Biasanya muncul gara-gara hujan deras yang bikin air meluap terutama di daerah rendah. Terus ada juga tanah longsor, rawan banget di wilayah perbukitan atau lereng curam setelah hujan lebat tempo 2. Belum lagi ya curah hujan ekstrim yang datang tiba-tiba kadang barengan sama angin kencang, hujan es, bahkan puting beliung. Angin kencang sendiri bisa bikin pohon tumbang dan merusak rumah atau fasilitas sekitar. Nah, biar tetap aman, yuk mulai dari hal sederhana, jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan, dan yang paling penting, rajin cek info cuaca dari BMKG. Oke deh, Tempro 2, jangan lupa ya, selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Mel, menurut kamu apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh asta cita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng saya Santri Setiawan ya di Jaga Malam hingga jam 12 malam nanti. Dan sekarang awali di Info Pro 2 dulu ya. Ini ada satuan lalu lintas Polres Sumenep yang melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas pagi hari tadi sekaligus pengamanan rumah ibadah Persekutuan Injil Indonesia, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mansur, Kabupaten Sumenep, dalam rangka peringatan Hari Kenaikan Isa Al-Masih pada hari Kamis hari ini, 14 Mei 2026. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh personel Satlantas Polres Sumenep yaitu Aibda Opek dan Bripka Rodek guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat yang melaksanakan ibadah serta menjaga kelancaran arus lintas di sekitar lokasi gereja Teman Pro 2. Dan dari Kasat Lantas Polres Sumenep AKP Beni Kuncoro menyampaikan bahwasannya kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dalam menjalani keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan ibadah keagamaan Teman Pro 2. Kita next ya ke Info Pro 2 berikutnya. Jadi sejak tahun lalu, pos pemeriksaan hewan di akses Suramadu ini resmi ditutup oleh pihak provinsi. Dan kondisi ini membuat lalu lintas hewan kurban melalui jalur darat tidak lagi diawasi secara ketat sehingga pengurusan dokumen kesehatan sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat dan pengguna jasa. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bangkalan, Ali Maki, menjelaskan bahwa karantina di Petapan ini sudah tidak beroperasi. Jadi ia menekankan bahwa pembeli yang berorientasi ke musola ataupun masjid ini biasanya tetap meminta surat kesehatan hewan sehingga peternak tetap mengurus dokumen. Dan yang terakhir teman Pro 2, kita ke Info Pro 2 Olahraga. Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKA PSSI khususnya untuk Sumenep ini menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Jadi ajang sepak bola terbesar di dunia ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistyo mengatakan atmosfer dan euforia Piala Dunia menjadi inspirasi besar bagi generasi muda untuk semakin mencintai olahraga sepak bola. Jadi itu teman Pro ya, tiga Info Pro 2 malam ini yang Sandri sampaikan. Kita lanjut lagi yuk ke Jaga Malam nanti bareng narasumber kita teman Pro 2, ada Kak Mas Judi, Koordinator Media LKK PCNU Sumenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke teman Poro 2 Sanri, mau ngajak kalian untuk ini ya, untuk ngebahas tentang topik malam ini teman Poro di Jaga Malam bareng Kak Mas Judi, koordinator media LKK PCNU Sumeneb, yang akan ngebahas topik kita di Jaga Malam teman Poro 2. Kakak Adi, support system atau malah jadi kompetitor ya, boleh. Yang mau tanya-tanya silakan langsung di sosial media WhatsApp juga boleh. Atau bisa langsung pantengin di live TikTok malam ini teman Pro 2 di di Pro 2 RRI Sumeneb ya, karena nanti ada penjelasan dari Kak Mas Judi ya, seperti apa sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan kita punya saudara kakak adik, itu saling support atau malah jadi kompetitor ya. Kalau Sandri sih ini ya pasti saling support gitu. Tapi support ya. Masa? Ya. Gak boleh. Kakak Adi tuh harus saling support. Ada perubahan yang signifikan ya kamu ya. Baru tahu, baru nyadar Sandri nih. Lipstiknya terlalu merah ya, enggak ya? Enggak, oh ya udah. Oh ya kemarin. Ya udah. Oke teman berdua. Sandri nunggu ini ya, nunggu. Apa nunggu joinnya dari Kak Mas Judi teman Bro 2 yang akan ngebahas lebih luas lagi tentang topik kita malam ini teman Bro 2. Mana nih Kak Mas Judi? Kak Mas Judi ditunggu ya. Nanti udah live nih. Oke, jadi kita bahas dulu teman Pro 2 tentang topik kita ya. Sebenarnya kakak Adi support system atau malah jadi kompetitor itu emangnya seperti apa gitu? Apakah ini sulit dilakukan atau hubungan kakak Adi di era sekarang lebih banyak jadi support system atau justru jadi kompetitor gitu teman Pro 2 ya? Nah jadi buat cari spill dulu ya. Bahwasanya kakak adik itu apa ya, hubungan dinamis gitu. Di banyak yang juga mengalamin kalau kakak adik itu sebagai teman berbagi tulus ya, juga pelindung dan pengasuh gitu teman Pro 2, motivator, sahabat seumur hidup gitu loh. Jadi kalau kakak adik itu kan menjadi tempat cerita ya, berbagi pengalaman iya, saling menghibur saat sedih apalagi gitu. Karena kakak adik ataulah kakak kandung lah ya, kakak lah gitu, sering berperan mengawasi dan memastikan adik itu aman, terutama saat orang tua sibuk teman Pro 2 ya. Oke gitu. Nah kita undang dulu Kang Mas Jody teman Pro 2 yang mau berbagi cerita malam ini gitu ya. Oke, selamat malam Kak Mas Jody.
2: Sebentar.
1: Halo kak.
2: Selamat malam.
1: Kabar baik kak?
2: Alhamdulillah baik, sebaik. Oh, apa ya,
1: sebaik bulan purnama terang gitu ya. Oke, posisi sekarang di mana Kak Mas Jody?
2: Lagi di rumah sebenarnya, kan mau datang ke studio langsung, jadi berhubung tadi kabarnya baru jam berapa ya, jam setengah delapan kayaknya baru nyampe, jadinya ya harus dari rumah.
1: Tapi kalau enak itu kan enak banget kalau bertetapan langsung sama Sandri gitu
2: tuh. Oh, jadi mungkin bisa lain kali kali ya,
1: insya Allah. Oke
2: siap.
1: Kita langsung aja. Ini panggilnya siapa nih, Mas? Mas Judi?
2: Saya Kang Mas Judi, biasa dipanggil Kang Mas Judi ya.
1: Kang Mas Judi. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Nah, kasih leluasan dulu gitu, Kang Mas Judi. Topik kita malam ini, kakak adik support system atau malah siap jadi kompetitor.
2: Tadi sudah dibuka ya sama Kang siapa tadi, Kak?
1: Kak Sandri.
2: Kak Sandri. Maaf. Oke, saya ucapkan selamat malam buat seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga di manapun berada ya. Juga buat teman-teman RKK PCNU Kabupaten Sumenep yang mungkin saat ini menyaksikan, jadi dukung saya dong. Ini juga udah mulai grogi mau ngomong apa ini.
1: Oke. Okay.
2: Tapi bismillahirrahmanirrahim, saya coba. Coba kalau kita bicara sedikit tentang kakak atau adik yang ini saingan atau support system gitu ya. Oke, pertama umumnya memang terkadang kakak adik ini menjadi sibling rivality begitu kan, menjadi penyebab persaingan.
1: Okay.
2: Yang pertama biasanya kan karena perebutan perhatian misalnya.
1: Yes.
2: Jadi setiap anak, setiap kakak, setiap adik pasti membutuhkan perhatian lebih dari kedua orang tua, sehingga mereka saling berusaha untuk melakukan sesuatu yang sifatnya agar dia menjadi prioritas.
1: Oke.
2: Okay. Ini satu. Terus kemudian yang kedua, biasanya adanya perbandingan. Nah ini kan orang tua

0: signifikan, tetapi okay. ini sering terjadi begitu loh Kak. Terus kemudian biasanya yang terakhir kan kalau di Madura kan biasanya disebut bahwa anak adik gitu ya. Biasanya adik ini kan lebih dimanja.
1: Daripada kakak gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan kalau ya kakak itu biasanya lebih mandiri. Nah ini kadang yang kemudian menjadi apa ya istilahnya, proses bagaimana di keluarga itu terjadi yang namanya persaingan. Intinya cenderung membuat seorang adik itu manja karena memang berada dalam proses apa namanya keluarga dan anak, ya terutama orang tua dan anak maksud saya, jadinya saling berebutan untuk menjadi yang lebih dominan.
1: Nah, misalkan bagaimana Kang Mas Jody biar kedepannya itu apa ya kakak beradik itu ini sebenarnya untuk teman perdua yang sudah berkeluarga gitu ya Kang Mas Jody. Kebanyakan kan anak untuk saat ini kayaknya ada perselisihan gitu ya antara kakak sama adik untuk kasih sayang. Nah, gimana Pak Kang Mas Jody biar sama-sama seimbang gitu loh, biar sama-sama intinya 50% kesayangan kepada anak gitu.
0: Kebanyakan okay, anak berarti muda imbang, itu susah ya, imbang gitu. Adil ya kalau adil. Bahasanya mungkin adil. Yes, ya, walaupun betul. Adil enggak perlu sama gitu kan enggak?
1: Iya.
0: Jadi yang pertama tadi kan saya menyampaikan bahwa beberapa penyebab terjadinya persaingan itu adalah perbandingan.
1: Oke.
0: Okay. Yaitu sering adanya membanding-bandingkan dari kedua orang tua terkait dengan prestasi, sikap, sifat dan hal-hal lain antara kakak dan adik. Maka itu yang pertama yang perlu kita antisipasi. Jadi stop membanding-bandingkan. Karena setiap mereka punya usia perkembangan yang sesuai dengan posisi mereka. Kalau kakak wajar dong dia menjadi tumpuan. Kalau di Madura itu biasanya kan kalau kakak itu kan parobuan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kalau adik itu apalagi perempuan itu pamulian biasanya kan. Pamulian,
1: betul.
0: Ya. Nah, porsi ini sudah dibangun loh oleh orang tua dulu bahwa senga benalangalae ka alekna.
1: Iya.
0: Gitu kan seorang kakak pasti dinasihati seperti itu.
1: Betul.
0: Nah, ini akan membuat orang tua itu membuat si anak menjadi tumbuh berkembang dewasa sebagai seorang kakak. Dan seorang adik juga akan berperilaku menghormati. Jadi soal prestasi, soal kecerdasan, soal sikap, ini juga perlu dipertimbangkan untuk dibandingkan antara kakak dan adik. Kan nggak balance kalau dibanding-bandingkan, iya kan?
1: Okay. Tapi dalam sudut pandang keluarga, Kak Mahjudi, sehat nggak sih kalau misalkan kakak adik itu saling bersaing tanda kutip yang positif.
0: Harus. Jadi begini, jadi labelnya ini kan tadi pertama saya sampaikan bahwa tidak boleh dibandingkan di urusan hal-hal yang sikapnya sikap dan prestasi karena mungkin setiap orang kecerdasannya berbeda. Tapi kalau dalam hal positif misalnya, taruhlah sekarang anak ini sudah menginjak remaja. Kalau anak adiknya SMA, biasanya kan kakaknya SMA nih, apa? Kuliah ya, kuliah misalnya secara usia.
1: Okay.
0: Nah, kalau prestasinya adalah proses bagaimana membanggakan kedua orang tua, tentu ini perlu dong saling support.
1: Yes.
0: Jadi seorang tua mensupport anak pertama itu misalnya, itu dengan hal-hal prestasi yang memang sesuai dengan kemampuannya. Sementara kakak, itu harus mampu menjadi support bagaimana adiknya juga berprestasi sehingga daya saing antara kakak dan adik itu untuk membanggakan kedua orang tua ini kan jadi balance, jadi seimbang dan pada akhirnya di keluarga itu terjadi keterbukaan. Begitu kira-kira Kak.
1: Oke. Jadi meskipun bersaing dalam hal yang positif udah kasih support langsung ya, hajar terus berarti ya.
0: Betul. Aman dong, iya. Aman.
1: Oke. Nah, kalau misalkan nih menurut Kak Mahjudi, apa nih mungkin penyebab kakak adik bisa berubah dari partner jadi kompetitor? Takutnya ada next ya, mungkin ya mudah-mudahan nggak ada gitu ya Kak Mahjudi.
0: Ya.
1: Siapa tahu Allah alam ada misalkan nih.
0: Ya begini, fakta seperti itu menjadi rival antara kakak dan adik itu pasti.
1: Okay.
0: Jadi banyak terjadi di beberapa keluarga dan itu yang menjadi berbagai

0: apa ya, untuk menemukan solusi dari hal-hal tersebut.
1: Okay.
0: Intinya dari proses adanya berbagai apa namanya ya, konflik yang pada akhirnya mereka itu saling apa namanya itu nanyi, ya saling bersaing begitu ya.
1: Okay.
0: Nah, ya saling bersaing. Nah, ini tentu perlu juga ada komunikasi yang aktif. Sebenarnya boleh kalau urusan prestasi dibiarkan saja, tetapi kalau urusan hal-hal yang sifatnya sepele, itu kan baru kalau misalnya kasus yang kita lihat, Kak, kalau baru kakak adik, ini dua anak dari orang tua. Bayangkan kalau ada 3, 4, sampai 5 anak.
1: Nah itu, gimana? Gimana Kak Majudi?
0: Nah, begini, jadi intinya, satu yang pertama, bahwa setiap anak harus dilihat cara berkembangnya seperti apa.
1: Okay.
0: Dan tentu mereka punya kemampuan yang atau skill secara priority dari masing-masing anak. Tentu kalau terjadi persaingan di wilayah hal-hal yang sifatnya itu tidak baik, maka orang tua harus tegas dong.
1: Yeah.
0: Harus tegas kemudian menegur dengan cara yang elegan sehingga masing-masing anak itu mampu berperan sesuai dengan kemampuan mereka dengan dan cara berpikir mereka seperti itu.
1: Oke. Okay. Berarti kembali kepada orang tua ya. Kalau misalkan punya anak 1 2 3 atau 4 bahkan.
0: Iya.
1: Yeah. Kembali lagi ke orang tua untuk bisa mendidik agar dalam satu keluarga itu tidak ada yang menonjol, tidak ada yang menunduk gitu.
0: Betul.
1: Nah, kalau misalkan seberapa besar gitu pengaruh pola asuh orang tua dalam membentuk hubungan kakak adik yang sehat.
0: Pengaruh orang tua ini tentu menjadi prioritas utama. Dan kalau konteks di kalau dalam bahasa Arab itu disebutkan ya al-um madrasatul ula, begitu loh Mas, itu bahasa santri-santrinya gitu ya. Jadi ibu itu sebenarnya adalah sekolah pertama. Ini kan jelas bahwa ibu bukan hanya ibu ya. Ibu kemudian ayah ini kan tentu menjadi bagian utama penting dalam sebuah keluarga. Bagaimana mereka mendidik anak itu mulai sejak anak pertama.
1: Okay.
0: Kalau anak pertama itu sudah mampu dididik dengan baik, maka insya Allah anak kedua juga akan mampu dididik dengan baik ditambah dengan didikan seorang kakak sebelumnya.
1: Okay.
0: Maka itu akan juga berlanjut pada anak ketiga, keempat, dan selanjutnya. Ini tentu dalam konteks kalau orang tua masih ada begitu ya kak ya. Nah ini lain-lain masalah lagi nanti kalau misalnya salah satu orang tua nggak ada.
1: Okay.
0: Nah tapi disitulah perannya dalam konteks pendidikan pertama bagi anak pertama ini akan terus menjadi jenjang keberlanjutan cara berkembang seorang anak, adik dan selanjutnya bertumbuh juga pada seorang kakak. Maka persaingan yang positif tetap berlanjut, tetapi hal-hal yang lain yang sifatnya itu menjadi bumerang misalnya dalam sebuah hubungan kakak adik ini bisa kemudian diantisipasi di atas bantuan kakak atau anak pertama dengan orang tua seperti itu.
1: Nah, Sandri barusan sedikit terpikir gitu Kang Majudi. Kalau misalkan
0: anggap
1: orang tua laki-laki meninggal dunia nih, pasti
0: kakak
1: pertama kan itu menggantikan orang tua gitu ya kan?
0: Betul.
1: Nah, bagaimana gini Kang Majudi untuk memberikan jalan atau pintu gerbang kepada adik-adik supaya menjadi teman hidup selamanya gitu, biar tidak ada pertengkaran dan sebagainya gitu. Karena susah kan Kang Majudi, anak muda sekarang menggantikan orang tua laki-laki, terus mengasuh adik-adiknya, memberikan pelajaran adiknya gitu, biar kedepannya aman, tidak ada pertengkaran dan sebagainya.
0: Iya, ada beberapa yang terjadi ya Mas. Kita lihat ke studi kasus misalnya. Kalau yang Kak Sandi sampaikan tadi, siapa sih Sandi?
1: Sandri.
0: Sering lupa Kak Sandri ya. Kalau kasusnya tadi kan ditinggalkan seorang ayah begitu kan, karena ayah dianggap sebagai kepala keluarga dan tulang punggung dari sebuah rumah tangga. Kembali ke awal tadi, kalau orang tua baik ibu sudah mampu mendidik seorang anak pertama itu dengan bijaksana, maka dia akan tumbuh berkembang sesuai bagaimana dia berada dalam kehidupan yang dia jalani.
1: Oke.
0: Di tetangga saya, Ini ada seorang anak, yaitu ya, dia malah ditinggal seorang ayahnya itu justru sejak usia masih kecil, masih bayi.
1: Oke.
0: Tetapi kemudian dia bertumbuh dalam asuhan seorang ibu yang membuat dia itu bertahan dengan segala kekurangan. Ini saya ceritakan dulu, ini fakta ini dan realitas, ini teman saya. Sampai akhirnya mas, semua biaya kuliah ketika dia melanjutkan pendidikannya, dia ditanggung sendiri. Jadi sama sekali tidak merepotkan ibunya, yang ibunya sudah sepuh kondisinya, dan kemudian tidak punya pendidikan, latar belakang pendidikan yang tinggi, tapi anaknya punya kemauan yang keras. Kemauan keras itu dibangun dari single parent dia sebagai seorang ibu, yang membuatnya dia tuh tangguh menghadapi kenyataan dengan cara tidak usah membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Dia selalu punya support, kamu bisa nak, begitu. Walaupun kamu saya besarkan dengan seorang ibu sendiri, kamu tidak perlu memikirkan adik-adikmu. Itu nanti urusan saya, silahkan kamu tempuh jalan pendidikanmu sesuai dengan kemampuan kamu, maka kamu akan berusaha untuk mandiri sesuai dengan bagaimana cara berkembang. Dan akhirnya S1 sampai S2-nya gitu loh ya kak, dia biaya sendiri, dan hari ini dia sudah menjadi salah satu PNS di kampus di Surabaya.
1: Wah.
0: Nah, ini kan menjadi inspirasi,
1: yes, betul,
0: bahwa salah satu cara dari orang tua untuk mendidik anak yang sifatnya dia posisinya single parent, baik hanya seorang ayah sendirian begitu, atau seorang ibu sendirian, ini akan mampu secara baik dijadikan sebagai patokan bagi seorang anak ketika dia mampu menunjukkan kesederhanaan dan kesungguhan hidup yang dibangun dan ditata dengan sedemikian rupa oleh orang tua yang dia hanya single parent seperti itu.
1: Oke. Jadi ini berusan bukan masukan ya, tapi inspirasi buat kita ya. Ya. Kalau misalkan mempunyai adik kita menjadi tulang punggung, pasti dengan keyakinan itu pasti bisa dalam mendidiknya dan juga mensukseskannya ke depannya gitu. Oke, kita ke live chat dulu Kang Majudi.
0: Siap,
1: ya.
0: Siap.
1: Ini
0: siap.
1: Ada Rini Pertania. Ada teman saya ditinggal istrinya, jadi sekarang orang tua tunggal. Kok ketawa Kang Majudi? Ini teman ya? Ini teman atau gimana? Boleh cerita. Katanya curhat nih katanya, curhat nih.
0: Boleh dong. Bisa lu ketawain.
1: jujur ini siapa nih Kang Majudi? Rini.
0: Itu ada teman saya juga.
1: Teman kerja.
0: Itu senior saya.
1: Okay.
0: Senior apa ya namanya? Ibu saya yang saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, Bu Rini itu.
1: Oke.
0: Okay. Walaupun tidak serumah tapi
1: dianggap orang tua ya. Study kasus diri sendiri nih katanya gitu. gimana? Misalkan atau ada satu frekuensi apa yang diceritakan oleh Kak Rini Pertania gitu, Kang Majudi.
0: Iya, benar. Oke, kalau misalnya melihat kisah tadi ya, ada dia punya teman begitu, prosesnya apa yang terjadi, dia ditinggal oleh istrinya begitu, kan? Dan dia merawat seorang anak sendirian. Nah, disitulah bukti bahwa laki-laki itu sebenarnya juga bisa dong menjadi apa saja begitu. Jadi menjadi seorang ibu itu bisa, menjadi seorang ayah bisa, bahkan ketika seorang suami seperti itu posisinya, dia harus menjadi kakak, bahkan menjadi adik juga gitu, iya. Untuk tempat bermanja-manja tapi gitu bagi anak perempuannya.
1: Tapi maaf santri potong Kak Majudi, tapi kalau laki-laki kan susah
0: siap.
1: Untuk nyesah, akor B yang susah itu.
0: Pakai mesin cuci dong.
1: Oh iya. Betul. Oke, berarti semua laki-laki meskipun jadi tulang punggung keluarga, meskipun ya mohon maaf istri meninggal, jadi harus apapun dilakukan harus bisa berarti sama jadi
0: harus bisa dong, harus bisa karena
1: rumah tangga.
0: Begini mas, saya cerita kalau saya pribadi ya, waktu kecil itu sudah banyak dididik hal-hal pekerjaan rumah sama ibu saya.
1: Oke.
0: Jadi saya bisa semuanya. Jadi jangankan cuman apa namanya cuci baju gitu yang sifatnya bisa di laundry gitu ya. Masak aja saya bisa loh gitu loh.
1: Iya. Oh iya juga sih ya. Masih dipermudah ya. Tapi kalau misalkan
0: kita rata-rata next penjual nasi goreng laki-laki loh.
1: Iya betul.
0: Iya kan Kak?
1: Iya, tinggal goreng.
0: Iya, yeah, tinggal goreng soalnya.
1: Untuk sekarang ada yang namanya Magicom gitu ya, sama Jody ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau dulu kan susah banget, ada dua tahap tuh ya kan.
0: Betul.
1: Oke, jadi ya gitu ya. Kak Rini Pertania, udah Kak Majodi udah ngejawab ya. Sandri yakin ini sahabat dari kecil nih Mas ini.
0: Pokoknya itu orang tua saya,
1: weh. Oke. Oke, kita kembali ke pertanyaan dulu Kak Majodi ya.
0: Oke, siap.
1: Kakak itu idealnya jadi role model atau cukup jadi teman cerita buat adiknya gitu. Kak Majodi.
0: Kalau saya mau mendefinisikan seorang kakak, itu harus menjadi orang tua ketiga loh, Kak.
1: Oke.
0: Iya harus, karena begini, kalau kakak itu selama ini konotasinya hanya sebagai teman curhat, iya kan? Oke. Kan begitu yang banyak yang terjadi. Berarti kakak hanya sebagai pelampiasan ketika seorang adik ada masalah.
1: Masalah, betul. Kalau bahagia lupa sama kakak.
0: Betul, kalau bahagia kadang justru ya dianggap itu bukan solusinya kakak pada akhirnya. Walaupun ada beberapa orang yang masih mengundang bahwa ini adalah bagian dari bantuan kakak yang sifatnya itu mungkin hanya sebatas tulisan di skripsi misalnya. Gitu. Terima kasih untuk kakak saya. Gitu.
1: Nah, tapi benar,
0: bahwa kakak ini, kak Sandri itu anak keberapa?
1: Kedua. Bungsu.
0: Kedua, pada bungsu mulai seperti itu, iya kan? Nah, betul kan? Berarti punya mbak atau punya kakak, begitu betul, kan? Betul. Maka selama ini kan sudah Kak Sandri ini kan pasti tahu bahwa peran seorang mbak atau kakak ini kan berpengaruh besar.
1: Pengaruh besar, benar.
0: Betul, maka itulah tidak hanya menjadi sebagai teman curhat semata, tapi dia adalah orang tua ketiga dalam keluarga untuk kemudian mendidik seorang adik-adiknya agar kemudian dia mampu memiliki karakter yang baik sehingga mampu menghargai dia sebagai dirinya sendiri dan menghargai kedua orang tuanya. Karena terkadang memang kedekatan komunikasi itu ada di kakak begitu ya. Maka perlu ini jadikan sebagai pengetahuan baru mungkin bagi teman-teman semua dimanapun kali ini yang berada, bahwa kita sebagai seorang kakak harus menjadi orang tua ketiga. Contohnya kembali ke saya lagi ini, saya pribadi. Ini
1: contoh dulu, benar dulu.
0: Saya anak pertama Kak Sandri,
1: pertama. Entar dulu, tadi ini ceritanya Kang Mas Jo, dia tuh gimana sih? Dari Karimir Pertania ini? Enggak ya, bukan ya?
0: Enggak, itu lupain aja itu.
1: Oh, lupain. Oke. Oke, Kang Mas Jodi anak keberapa tadi?
0: Saya tadi, kembali ya.
1: Kembali,
0: saya tadi itu anak pertama gitu ya Kak.
1: Oke.
0: Dan kemudian saya punya dua adik, dan itu dua-duanya perempuan. Dan tiga-tiganya nggak berani manja sama saya loh.
1: Sungkan.
0: Bukan tiga-tiganya sih, keduanya itu nggak berani manja ke saya, dan dia selalu menjadikan saya sebagai pemegang keputusan. Misalnya, Kak, saya harus kuliah kemana? Kak, saya harus ambil jurusan apa? Gitu misalnya. Dia ke saya, karena kalau dia curhat ke bapak dan ibu yang punya latar belakang tidak begitu tinggi ya, secara anggaplah secara
1: pendidikan.
0: Struktur anggap. Ya, secara pendidikan. Tapi kalau secara pengetahuan,
1: orang tua
0: yang paling hebat ya. Ya. Jadi saya yang tetap menjadi tempat dia untuk mempertimbangkan segala hal yang mau dia putuskan. Apalagi adik saya yang ketiga. Dia orangnya justru orang satu-satunya yang dia takuti cuma saya. Malah sama kedua orang tua itu berani. Kalau membantah. Kalau sama saya nggak berani. Jadi disitulah peran seorang kakak. Saya baru merasa bahwa setiap keputusan yang sifatnya harus sesuai dengan tumbuh kembang seorang adik, seorang kakak itu harus menjadi orang tua ketiga. Jadi tidak hanya adik itu datang pada saat dia bermasalah atau mendapatkan masalah, tetapi dalam setiap keputusan, dia seorang adik mempertimbangkan kakak sebagai pemilik. Apa namanya istilahnya kalau di sidang-sidang itu ya, malu kehormatan terakhir.
1: Oke. Nah, tapi kalau Kakak Adi, kalau kita ke bahasa kita sendiri gitu Kak Majodi ya. Sebenarnya itu Kakak Adi harus ero cowe atau enggak sih sebenarnya sih?
0: Sebenarnya begini. Konteksnya ada dua ya Mas ya. Kalau ketika adik urusannya adalah dengan prestasi begitu ya, dengan sikap dia Terus kemudian kalau kita sedikit ke agama itu akhlak begitu ya. Kita nggak boleh merocoek. Karena kita akan menjadi salah satu contoh utama bagi seorang adik dalam tata cara kita bersikap kepada orang tua maupun kepada orang lain. Itu dalam konteks karakter ya.
1: Oke.
0: Tetapi dalam konteks bagaimana membangun keceriaan, seorang kakak juga nggak boleh dong, nggak boleh kemudian jumut begitu. Karena kalau kita terlalu jumut, kita akan menjadi kakak yang suka ngekang dan ngatur adiknya, sehingga pada akhirnya seorang adik susah untuk bergerak dan berprestasi. Dan saya walaupun tegas seperti tadi, saya nggak, ya tetap roco dengan mereka. Kalau memang saatnya kumpul, ya ketawa-ketawa bersama begitu.
1: Oh, berarti ada,
0: tapi ada waktunya begitu, ya.
1: Ada batasan-batasan berarti, Kang Majudi.
0: Betul,
1: ya?
0: Ada batasannya begitu.
1: Oke, kalau kalau Sandri nggak berani apa ya, kalau bahasa kita cuma roco kata retan gitu.
0: Enak, betul ya.
1: Oke, kembali ke
0: bisa juga kan, berarti kan begitu kan, berarti Kak Sandri ini kan sudah dibesarkan dengan apa ya, cara ya,
1: didikan
0: tumbuh yang betul, bijaksana gitu kan, didikan ya.
1: Betul.
0: Sandri kan juga berpengaruh akhirnya kan, yes, begitu kan Kak.
1: Jadi kalau misalkan udah apa ya, roco mau melakukan apa pasti ya udahlah disepelekan gitu ya sama kakak gitu kan ya.
0: Iya, pada akhirnya kan begini, cok, kakak ngajorua gitu ya, apa bolehnya kok. Iya,
1: betul.
0: Itu akhirnya kan pertimbangannya.
1: Jadi ada batasan-batasan itu yang bisa
0: betul
1: mendidik kita gitu ya untuk mempelajari bagaimana langkah selanjutnya gitu. Oke,
0: betul.
1: Sandri,
0: betul.
1: Sandri tertarik ke di chat lagi di TikTok ya. Ini
0: okay,
1: dari Sandri, Rini Pertanian gabung deh ini kayaknya deh. Rini Pertanian gabung aja deh kayaknya deh.
0: Enggak bakal ya, berani, enggak bakal mau itu.
1: Dia minta. Kak Ana, Kak Nazefa, terima kasih kakakku Ana Zefa. Hai, selamat malam Kak Ana Zefa ya. Kakakku orang tua keduaku katanya, betul. Terus
0: nah, betul kan?
1: Rini
0: berarti sesuai dong.
1: Sesuai apa yang dia katakan?
0: Pemikiran kita.
1: Betul. Juga Rini Pertania mau dong jadi adiknya Kang Majodi. Udah Sandi gabung aja deh. Ini Sandi penasaran sama
0: Tuhan dia itu gak bisa.
1: Kak Rini coba gabung deh ya. Sebentar aja deh, Sandi pengen tahu sih. Dari tadi Sandi penasaran juga ini siapa gitu. Kok
0: gak bakal berani di mana?
1: Kok mau jadi kakaknya adiknya Kang Majodi gitu ya. Terus ada tanian.id. Oh, ketawa, bolehlah katanya. Gak berani beneran, gak terima.
0: Iya.
1: Oke deh, terus ini lagi Kang Mas Jody, dari Sandi pribadi, ada gak?
0: Oke, siap.
1: Cara sederhana supaya kakak adik itu bisa apa ya, saling support tanpa merasa tersaingi gitu. Ada caranya enggak? Cara sederhana aja, Kang
0: Mas. Oke, cara sederhananya satu. Pertama, ini kita kategorikan dulu ke pribadi ya. Kak Sandi itu kan sebagai adik ya, Kak Sandri ya kan?
1: Betul.
0: Maka posisikan adik itu sebagai adik dulu, Kak Sandri sebagai adik. Dan Kak Sandri itu harus tahu bahwa kakaknya ya seorang kakak begitu kan. Okay. Jadi tahu dulu posisinya. Artinya cu oma tua.
1: Ya kan? Oke.
0: Ya itu satu. Jadi kalau sudah adik itu berani oma toa gitu, apalagi oma tao gitu kalau bahasa Maduranya. Ya. Ini sudah susah nih untuk kemudian diajak komunikasi sama kakak, karena dia sudah merasa hebat. Okay. Jadi posisi yang pertama sebagai seorang adik ini pemirsa, kalau pemirsa ini seorang adik ya, satu taruh dalam dirinya bahwa saya seorang adik dan saya punya seorang kakak yang sudah lahir jauh sebelum saya. Dan dia sudah lebih tahu bagaimana cara menghidupi realitas kehidupan dan pahit manisnya perjalanan kehidupan begitu. Yang kedua, seorang kakak juga perlu tahu bahwa saya ini kakak. Harus menjadi contoh begitu kan. Dan ini adik saya, tidak boleh kemudian dididik dengan mode seperti saya. Maka itulah kemudian akan terjadi yang namanya hubungan take and give begitu dulu ya kak. Jadi ada komunikasi yang bisa dibangun dengan memposisikan dirinya masing-masing. Jadi kakak menasehati dan kemudian adik dinasehati. Jadi tadek cari tanah acang nggak begitu kan.
1: Okay.
0: Dan menggurui dari seorang kakak.
1: Nah, betul.
0: Itu cara pertama. Kalau sudah masing-masing tahu posisinya, maka masing-masing akan tahu bagaimana dia menjadi wadah atau justru menjadi isinya begitu. Jadi anggaplah adik itu wadah dan kakak adalah isinya. Jadi masing-masing ketika sudah duduk bersama akan menjadi sebuah minuman yang menyegarkan begitu dalam konteks di meja hidangan begitu kan.
1: Meja bundar ya.
0: Jadi sudah ada komunikasi, ya kan?
1: Oke. Oh, berarti intinya.
0: Terus yang kedua.
1: Sorry, santritan dulu Kang Wajib. Berarti intinya penjelasan atau masukan dari kakak itu berarti tidak ada salahnya berarti.
0: Tidak ada salahnya bagaimana maksudnya?
1: Apapun yang diberi yang apa ya? Yang dikasih penjelasan dari kakak entah itu masalah kehidupan itu berarti tidak ada salahnya kan? Itu benar.
0: Benar. Okay. Karena begini, enggak ada loh Kak Sandria. Seorang kakak itu walaupun kakak jahat sekalipun, enggak akan mungkin loh pengen adiknya ikut jahat.
1: Betul. Setuju.
0: Iya kan?
1: Setuju.
0: Enggak mungkin loh. Yes. Karena itu pasti. Dia pasti sadar setiap manusia itu kan punya nurani, apalagi seorang kakak. Walaupun kakaknya, mohon maaf dalam tanda kutip, kriminal misalnya. Yes. Gak mungkin dia pengen adiknya juga jadi kriminal dong.
1: Setuju.
0: Maka apapun yang disampaikan oleh kakak, walaupun itu sebenarnya gak srek dengan adiknya, itu pasti benar loh sebenarnya. Siap. Bisa dipastikan bahwa nasihat itu adalah suatu proses bagaimana seorang adik itu tidak mengalami nasib buruk misalnya.
1: Yang seperti sama. Kakaknya. Yes, setuju.
0: Iya, betul.
1: Setuju.
0: Jadi hal-hal sepele seperti ini terkadang seorang adik susah untuk mencerna begitu kan. Kok kakak ngelarang saya ikut ini ya, kok kakak sayang saya begini begitu. Kok jangan intent, terkadang berpikirnya di situ. Baru suatu hari nanti seorang adik akan sadar bahwa hal tersebut memang tidak dijelaskan sebagai secara gamblang oleh seorang kakak. Tapi kakaknya tahu ini berisiko kan begitu.
1: Betul. Tuh. Yes, oke. Okay. Lanjut yang kedua apa yang kedua barusan?
0: Yang kedua ini adalah cara yang elegan. Seorang kakak itu harus berusaha untuk bersikap dewasa dengan walaupun dalam konteks menasihati seorang adik. Gak boleh dong dia harus tiba-tiba dengan gaya Hitler. Kecuali memang dia menasihati karena prosesnya ada kesalahan begitu. Selama kesalahan itu masih bisa kemudian dikomunikasikan, maka seorang kakak itu nggak boleh menjadi hakim utama dalam keluarga. Dia harus memberikan support. Karena seorang kakak yang bijaksana, adiknya salah sekalipun dia harus dibela. Dalam tanda kutip, satu, dibela dalam hal ini agar seorang adik itu tetap merasa dirinya dihormati. Soal kesalahannya, silakan. Salahkan begitu. Okay. Kamu salah loh, Dek. Ya, ini salah. Jadi yang benar itu seperti ini. Dan kamu tidak boleh mengulangi hal seperti ini. Artinya jangan, kamu misalnya tiba-tiba, kamu itu loh, berbuat seperti itu kan itu watakmu seperti itu. Nah ini kan akan membuat mereka down gitu kan. Seorang adik itu akhirnya merasa dia tidak dihargai sama sekali. Padahal setiap tumbuh kembang seorang adik itu, dia juga akan dipengaruhi oleh kebijaksanaan seorang kakak.
1: Perlukah kekerasan atau juga omongan kasar?
0: Ini yang repot.
1: Mengalami
0: ini yang repot loh, Kak.
1: Iya, mengalami apa ya, kesalahan sendiri gitu loh.
0: Iya, kita lihat loh ya, kita studi. Kakak kelahiran, kalau saya 88 Kak, kakak lahir tahun berapa?
1: 93
0: masih baru dong ya.
1: Masih baru.
0: Tapi masih kacapok dong. Kacapok gimana kita punya kasus dengan orang lain, kita etambei menoreng tua. Ya dapat garoma.
1: Iya.
0: Iya. Kalau kita misalnya menangis anaknya orang gitu ya.
1: Pernah.
0: Yang dimarahin kita loh sama orang tua.
1: Betul.
0: Nah ya. Ini sekarang yang sudah hampir tidak ada. Dalam kasus beberapa pendidikan loh ya Kak. Ini kita sedikit jauh tapi ini fakta. Terkadang ketika anak itu memang nakal. Kemudian mendapat punishment lah dari guru, kemudian. Dan ini kan yang di balik layar justru orang tua malah membela anaknya, kemudian nompo. Apa ya bahasa, bahasa Indonesia nompo ini apa ini?
1: Iya itu.
0: Kepada gurunya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, di dulu kita itu kan egerpas, Kak, begitu iya. Kan.
1: Meskipun kita ini ya tetap.
0: Iya.
1: Tetap salah.
0: Artinya,
1: betul.
0: Mode pendidikan kita dulu itu kan ngaruh ke kita pada akhirnya sekarang. Kita pada akhirnya kita merasa menjadi manusia yang bijaksana. Makanya ada anggapan bahwa generasi 80 dan 90-an adalah generasi terakhir yang merasakan semua masa.
1: Iya, betul.
0: Iya, merasa ya, di zaman Hitler dipimpin model-model apa ya? Model Belanda gitu. Belanda. Kita bisa dan ketemu dengan era manja sekarang gitu.
1: Iya kan, jauh banget gitu, Kang. Iya kan? Moso posapona gitu, Kang, ya kan?
0: Betul.
1: Moso mancelina gitu, Kang Sandi juga ngalamin gitu.
0: Okay. Tapi satu hal loh, Kak, seberapapun amarah kakak dan orang tua di zaman dulu ketika harus mespes anaknya atau adiknya gitu ya, satu hal loh pesan mereka, nah jangan lupa sholat.
1: Ya.
0: Nah ini kan sebenarnya unsur religiositas yang dibangun oleh kakak, orang tua, itu jelas loh, dalam urusan sikap dia tegas. Betul. Tapi dalam urusan bagaimana membangun karakter anak dalam konteks dia membangun dirinya dengan Tuhannya, itu tetap diikutkan begitu ya.
1: Betul.
0: Nakalnya dia terima, tetapi dia tidak pernah melupakan bagaimana dia adalah tetap seorang anak yang harus menjadi kebanggaan di suatu hari nanti. Betul. Dan disitulah peran-peran hari ini yang mungkin hampir hilang loh. Dan ini perlu dijadikan sebagai bagian PR buat teman-teman yang saat ini menjadi orang tua gitu. Okay. Jangan lupakan loh didikan cara kita waktu dididik sama orang tua kita dan sama kakak kita. Keras iya, tetapi tidak menghakimi kita mati-matian, tetap mensupport, dan hubungan antara adik dan kakak dan orang tua itu tidak diputus sedemikian rupa. Apalagi hubungan seorang anak itu dengan Tuhannya. Betul. Selalu punya support orang tua, kakak juga punya support seperti itu.
1: Yes, oke. Okay. Itu teman berdua ya, kebersamaan kita bersama Kak Mahjodi. Tapi Sandri pengen lagi satu pertanyaan lagi, ini closing kita.
0: Oke, boleh,
1: iya, Kak. Menjadi closing gitu ya, Kang Mahjodi ya. Apa nih pesan Kak Mahjodi sebagai kakaknya Sandri, kakaknya teman berdua juga,
0: iya
1: kan?
0: Iya, kakak ya.
1: Buat teman berdua.
0: Tapi saya nggak kalah muda loh wajahnya loh ya, kena filter ya.
1: Oke lah. Gimana pesannya, pesannya Kak Mahjodi buat teman berdua yang mungkin, jangan panjang-panjang ya karena waktunya mepet, yang mungkin sekarang lagi renggang sama kakak atau adiknya sendiri.
0: Oke, begitu teman-teman semua ya. Setiap keluarga itu akan diuji dengan cap, dengan kemampuan mereka masing-masing. Termasuk salah satunya adalah hubungan renggang antara keluarga. Kembali ke diri sendiri, bahwa kita pernah dibesarkan di rahim yang sama, bahwa kita pernah berada dalam fase di mana kita itu tidak bisa berjalan dan kita diajari untuk berjalan. Maka saat kita besar, seperti saat ini, itu jangan pernah melupakan dan harus sadar diri bahwa suatu hari nanti kita harus menjadi support yang baik bagi siapapun. Sebesar apapun masalah antara kakak dan adik dan keluarga, tidak ada yang bisa tidak bisa diselesaikan. Artinya kembali ke diri sendiri bahwa masing-masing di antara kita dalam keluarga itu adalah amanah. Seorang kakak harus menyayangi adiknya dan seorang adik harus menghormati kakaknya, apalagi menghormati kedua orang tua. Maka tetaplah kembali kepada hati masing-masing bahwa proses perjalanan ini masih panjang dan pada akhirnya kita akan dibuat sakit oleh yang namanya kehilangan. Maka hormati yang namanya kakak, keluarga, atau adik sebagai bagian dari proses bagaimana tetap kita hidup di dunia dan berharap nanti kita di akhirat juga akan bersama-sama di surga Allah.
1: Amin. Semoga bermanfaat apa yang sudah dijelaskan Kak Mahjodi, dan terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Kang.
0: Siap.
1: Waktunya udah berbagi cerita tentang topik keluarga sebenarnya sih ya. Tapi mengingat kita sebenarnya seperti apa sih kakak adik itu sebenarnya dalam hidup gitu, Kang Mahjodi ya. Oke, selamat malam. Thank you banyak yang udah berkomentar di live chatnya TikToknya Pro 2 malam ini ya. Thank you banyak. Sandi gak bisa satu persatu ya karena waktu kita udah habis teman Pro 2 jam 9 malam. Kang, next.
0: Ya, siap.
1: Jadi narasumber lagi ya dengan topik yang berbeda ya.
0: Siap. Saya kalau misalnya dikasih tahu, siap datang ke studio menemani Kak Sandri langsung dengan teman-teman yang lain.
1: Siap, Kang. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng Sandri malam ini, teman Pro 2 di Jaga Malam. Kita waktunya di cerita penutup hari. Sandri mau ngajak kalian lagi ngebahas tentang yang lagi viral di tahun 2026, teman Pro 2 ya. Ini tentang masalah konten. Karena banyak ya versi-versi anak muda sekarang itu ide-ide konten yang berpeluang menjadi cuan, kan banyak teman berdua ya. Nah makanya Sandri mengajak kalian seperti apa sih ide konten yang berpeluang menjadi bisnis atau bisa mendapatkan cuan yang banyak teman berdua. Bakal Sandri bahas 2 jam ke depan teman berdua hingga jam 11 malam nanti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke teman Pro 2, ini rekom buat kalian ya, yang mungkin masih belum punya apa yang harus kita lakuin saat menjadi konten kreator teman Pro ya. Ini berpeluang viral dan akan masuk

Rutin pagi, juga skincare, make up, hingga memilih outfit sebelum beraktivitas. Jadi format Get Ready With Me ini sangat efektif karena tidak terasa seperti promosi langsung teman-teman berdua, namun tetap mampu menampilkan produk secara natural. Karena sekarang kan banyak ya, anak muda sekarang itu menginjakkan kaki atau bekerja sambil sekolah, bekerja sambil kuliah, menggunakan berjualan di sosial media TikTok teman-teman berdua. Nah itulah sebabnya banyak brand kecantikan, fashion, lifestyle ini mulai mengandalkan jenis konten ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas sebagai bagian dari konten UGC. Dan semakin jujur dan mengalirnya ceritanya, semakin besar peluang video masuk FYP teman berdua. Jadi itu ya, buat teman berdua yang mungkin mau menghasilkan uang dalam menginjakan kaki di sebagai konten, nah itu salah satunya teman berdua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman bro dua ya. Ini tentang ide konten yang membuat kamu itu apa ya, berpeluang viral teman bro dua. Tadi ada konten Get Ready With Me. Terus yang berikutnya ada konten POV, Point of View. Jadi konten ini menjadi salah satu format storytelling paling kuat di aplikasi TikTok teman bro dua. Karena dengan sudut pandang tertentu, kreator itu bisa membangun emosi penonton hanya dalam durasi singkat. Bahkan konten POV ini bisa dikemas dalam bentuk komedi, juga kisah kehidupan sehari-hari, pengalaman kerja, apalagi ya skenario fiksi, hingga cerita yang menyentuh teman berdua. Nah, konten ini mudah viral karena mendorong interaksi berupa komentar dan juga share. Nah, semakin relatable ceritanya, semakin besar kemungkinan algoritma aplikasi TikTok merekomendasikannya ke banyak pengguna teman berdua. Jadi kamu bakal FVP ataupun viral. Jadi yang bingung-bingung apa sih yang harus dibuat biar cepat FVP, biar cepat viral. Nah, itu salah satunya teman berdua. Rekom buat kamu ya. Konten POV atau point of view.

0: Kompas Pro 2 lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar nggak kambuh dan nggak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Semenep.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yuk, lanjut lagi yuk, teman Pro 2. Kita akan ngebahas tentang masalah rekomendasi atau ide konten yang berpeluang viral ya. Ada konten 5 hingga 9 ritual setelah kerja. Lebihnya kan kalau kerja itu udah malas apapun yang mau kita lakukan, udah gak bakal terjadi, malas gitu ya. Nah jika teman Pro 2 pernah ngelakuin ini ataupun pengen membuat konten ini, morning routine ini sangat populer teman Pro 2 ya. Jadi ini tren bergeser ke aktivitas setelah pulang kerja jam 5 hingga jam 9 malam. Nah konten ini teman Pro 2 itu ternyata menampilkan rutinitas santai seperti memasak sederhana, skincare malam, olahraga ringan, juga membaca buku, hingga me-time di rumah. Apa ya, nuansa cozy-nya itu teman Pro 2 dan realitas menjadi daya tarik utama di konten ini. Banyak penonton itu merasa terhubung karena apa ya, menggambarkan kehidupan nyata mereka sehari-hari gitu loh teman Pro 2. Dan konten dengan vibe hangat dan menenangkan ini memiliki potensi besar untuk viral di TikTok di tahun 2026. Banyak ya udah yang udah menggunakan konten 5 hingga 9 ritual setelah kerja. Bolehlah coba ini ya, lihat di TikToknya kamu teman Pro 2 seperti apa konten 5 hingga 9 ritual setelah kerja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru.

0: scroll. Eh, kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

konten namanya konten BTS ya. Ini selalu menarik perhatian teman-teman berdua karena memperlihatkan proses di balik layar yang jarang dilihat orang gitu loh. Kebanyakan kan video itu hasilnya aja gitu ya, tapi di balik layar jarang diketahui itu. Nah, ini ada konten behind the scenes teman-teman berdua. Nah, mulai dari proses pembuatan konten, aktivitas kerja tim, hingga keseharian di balik sebuah brand atau usaha, ini dipertontonkan. Nah, jenis konten ini mampu membangun kedekatan emosional dengan audiens ya, karena terlihat apa ya, lebih jujur atau autentik. Nah, tidak hanya kreator personal teman berdua, banyak brand ini juga menggunakan BTS untuk meningkatkan kepercayaan dan engagement audience di aplikasi TikTok mereka teman berdua. Nah, kalau misalkan mau coba boleh silakan konten ini yang akan viral atau booming atau FYP berpeluang buat kamu rasakan teman berdua.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman buruh, kita udah dulu ya di cerita penutup hari dengan topik bahasan hari ini, hari Kamis, tentang masalah konten ya. Kita jam 11 malam masih bareng saya Sang Ristiawan di Jazz Musik, teman buruh 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

0: saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
0: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Produa Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Produa, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94,6 ataupun dari digital di Produa Sumenep.
1: Tune in FM 94,6 RRI Produa Sumenep.

0: Kadang kasihan ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid. FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM 9 tahun terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, usia sudah kebersamaan kita hari ini Kamis 14 Mei 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Bagi teman-teman yang masih lajang, sedangkan usia sudah bisa dinilai cukup atau bahkan sudah hampir ya mendekati usia-usia yang mantap untuk menikah, tapi jodoh tak kunjung tiba, maka bagaimana kita menghiasi masa penantian jodoh ini agar bisa bernilai ibadah? Yang pertama adalah teman-teman tetap yakinkan ridho akan ketentuan Allah. Ingat, jodoh adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari juga di masa penantian jodoh ini boleh kita lakukan ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sembari kita juga memantaskan diri sehingga kita juga bisa mendapatkan jodoh terbaik kita. Juga teman-teman, ingatlah di saat kita sudah berkali-kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doa kita tak kunjung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkannya, tapi saja Allah itu menundanya. Karena apa? Karena ketika kita mungkin diberikan jodoh saat ini, mungkin kita belum siap untuk menerimanya. Maka tetap lakukan ikhtiar zahir dan batin dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dengan doa-doa yang kita ijabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jodoh itu akan datang di waktu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Just music berdua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kita balik lagi di Spada ya, dan di Spada ini kamu bakalan ditemenin sama Ria ya. Dan sebelum ke Spada, kita ke Info Pro 2 dulu, kita update-update informasi pagi hari ini nih teman Pro 2, ada apa aja. Nah, informasi pertama ini ada personel TMMD ke 128 Kodim Bangkalan yang bersama warga mempercepat pengerjaan renovasi ruang kelas di SD Durin Barat Kecamatan Konang Kamis kemarin ya teman Pro 2. Dan saat ini pembangunan ruang kelas ini udah mencapai 93,7%. Dan personel TNI fokus pada pemasangan keramik lantai dan merapikan plafon untuk memastikan ruang kelas segera layak digunakan. Dengan sisa pengerjaan kurang dari 7% ini, ruang kelas baru ini diharapkan segera sepenuhnya guna menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih representatif bagi anak-anak di pelosok Bangkalan. Dan di informasi kedua, kita beralih ke Sumenep nih. Ada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep yang menggelar rapat koordinasi bersama kelompok tani penerima kegiatan hilirisasi perkebunan kelapa di Kecamatan Dungke, Kabupaten Sumenep. Nah, kegiatan tersebut juga menghadirkan Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian RI Wilayah Kerja Kabupaten Sumenep, yakni Dewa Ringgi sebagai narasumber utama. Dan dengan adanya program hilirisasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan kelapa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pertanian di wilayah Kabupaten Sumenep. Dan di informasi ketiga, kita beralih ke informasi olahraga. Ada Asosiasi Sepak Bola Kabupaten ASKAP PSSI Sumenep yang menyambut positif penyelenggaraan ajang Piala Dunia 2026 yang dinilai menjadi momentum penting nih dalam perkembangan sepak bola dunia maupun nasional. Ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif ya terhadap pembinaan pemain muda hingga pengembangan kompetisi sepak bola di daerah. Nah, Sekretaris ASKAP PSSI Sumenep yang berharap melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, kedepannya akan lahir pemain-pemain sepak bola profesional asli Kabupaten Sumenep yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Well teman Pro 2, buat kamu-kamu semua yang mau ngikutin terus updatean informasi yang pastinya terpercaya, tentunya kalian bakal update terus ya, bisa kalian akses di laman resmi kami yakni di rri.co.id. dan itu dia tiga informasi kali ini di Spada, dan nantikan updatean terus, nanti selanjutnya bakal diupdate terus sampai di jam 10 nanti ya teman Pro 2. Dan kita ke next program yakni di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabarnya hari ini nih teman-teman aku? Semoga yang baru bangun gak kesiangan ya. Ya, walaupun udah kesiangan sih. Karena menurut Ria kalau udah pagi-pagi matahari udah nongol itu udah siang guys. Udah kesiangan guys. Nah, yang lagi di jalan semoga lampu merahnya baik hati ya, gak lama-lama maksudnya. Dan yang lagi siap kerja kayak Rian nih hari ini, atau sekolah, tapi sekolahan sekarang libur ya. Sekarang sekolahan libur karena sekarang cuti bersama ya guys. Cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Nah, buat kamu-kamu semua juga mungkin ya yang lagi kerja terus harus gedebak-gedebuk dari pagi di hari Jumat ini. Semoga moodnya gak buffering ya teman Pro 2. Dan pagi hari tuh kadang unik banget. Ada yang bangun langsung semangat kayak habis recharge energi 100%. Tapi ada juga yang alarmnya udah bunyi berkali-kali tapi badannya masih mode, iya 5 menit lagi, iya 3 menit lagi, iya 2 menit lagi, relate gak tuh? Tapi tenang aja ya teman Pro 2, pagi ini kita bakalan mulai bareng-bareng dengan energi yang pastinya fresh, obrolan yang lebih santai lagi, dan tentunya musik yang siap nemenin aktivitas kamu-kamu semua sampai nanti lepas pukul 9 ya. Enggak sih, kalau musiknya tetap mode on sampai nanti pukul 12 malam ya kan. Cuma Ria nanti bakalan nemenin kamu sampai jam 9 aja ya itu guys. Karena pagi gak harus selalu serius ya. Kadang hal kecil kayak kopi hangat, playlist favorit-favorit kamu, atau gak chat dari si doi, udah makan belum? Udah sarapan belum? Aduh, itu aja bisa bikin hati dan juga hari kamu jadi lebih ringan ya. Buat yang lagi kerja, semangat ya cari cuannya kayak Ria. Pagi-pagi jam 5, jam 4 harus sudah gedebak-gedebuk. Aduh, yang lagi libur sekolah tapi tetap harus nyetor karena ada les ya, ada les di sore harinya, semangat ya guys cari ilmunya. Dan buat yang masih rebahan sambil dengerin Ria kali ini, ya gak apa-apa dong, yang penting jangan sampai ketiduran lagi ya. Hari ini juga jadi kesempatan baru buat mulai hal-hal baik dong pastinya. Mau lebih produktif bisa banget, mau lebih santai bisa juga kok Ria, atau minimal gak lupa bawa charge pas keluar rumah ya. Atau kalian mau bepergian jauh dan itu pun harus keluar rumah dalam waktu yang lama, jangan lupa bawa charge HP. Karena kayaknya anak muda zaman sekarang yang namanya HP itu kayak nyawa ya, nyawa buat dia. Kalau HP sudah mati gak bawa charge atau gak bawa power bank, aduh, kayak hidup tuh kosong-kosong aja gitu. Gak ada apa-apa ya. Nah, pagi ini aku bakalan nemenin kamu-kamu semua dengan banyak cerita seru, info ringan, dan lagu-lagu yang bikin kepala kamu auto ngangguk-ngangguk sendiri ya guys. Jadi tune in terus barengan Ria di Spada kali ini. Jangan kemana-mana karena pagi hari ini kalian baru aja dimulai. Dan semoga harinya secerah cuaca hati. Atau enggak, bukan cuaca hati ya, cuaca hari ini ya guys.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Yuhu, saatnya update cuaca biar hari ini gak salah kostum dan gak salah mood juga ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu semua yang ada di kota Sumenep ya, pastinya pagi ini cuacanya cukup bersahabat sih ya. Dari jam 7 pagi sampai sekitaran jam 9 pagi, kondisi langit cenderung cerah berawan sampai berawan. Cocok banget nih buat kamu-kamu yang mau berangkat kerja, olahraga pagi, atau sekedar hunting sarapan favorit kamu. Nah, mulai dari jam 10 pagi sampai sore sekitar jam 4-an nih, cuaca diprediksi full cerah. Matahari bakal all out banget ya hari ini. Jadi buat yang aktivitasnya banyak di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen, topi, atau minimal lah ya. Jangan lupa minum biar gak dehidrasi. Karena suhu hari ini lumayan hangat, ada di kisaran 24 sampai 31 derajat Celcius. Dan masuk di jam 5 sore, cuaca mulai agak berawan lagi nih. Terus malam harinya dari sekitar jam 7 sampai di jam 11 malam, diprediksi bakal turun hujan dengan intensitas hujan ringan. Jadi buat kamu-kamu semua yang nanti malam ada nongkrong, ada janjian nongkrong, latihan, atau perjalanan pulang kerja, siapin jas hujan atau enggak payung dari sekarang ya guys. Jangan sampai motor keren tapi pengendaranya kehujanan, kebasahan nih. Nah, untuk kelembapan udara hari ini ada di angka 88-98%. Jadi memang terasa cukup lembab ya teman Pro 2, dan anginnya juga bergerak dari arah timur dengan kecepatan sekitar 18 km per jam. Intinya pagi sampai sore aman lah ya buat aktivitas di luar ruangan, tapi malam mulai ada potensi hujan ringan. Jadi tetap jaga kondisi kamu, jangan lupa sarapan, dan semoga cuaca hari ini sebaik isi saldo rekening kamu ya guys. Kok malah ngomongin rekening, aduh, karena sekarang masih tanggal 15 ya.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: Well, teman produa, bentar lagi kita bakalan update informasi. Kok informasi sih? Bukan ya, bangga berbahasa Indonesia. Jadi Ria kali ini mau share dulu cluenya. Cluenya BBI kita hari ini ada istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata harapan terakhir. Ini apa nih teman produa? Ada tiga huruf dan juga ada tiga kotak pastinya. Ini udah ada yang terisi satu huruf nih di huruf pertama, yakni A. Jadi kamu tinggal ngisi huruf keduanya ya teman produa. Dan Ria tungguin, Ria juga sudah share di semua media sosialnya kita, di WhatsApp, Instagram, Facebook maupun TikTok ya. Jadi yang tahu jawabannya yuk buruan di komen.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman produa.

0: Follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Yuk, kita update jawaban BBI kita hari ini di edisi hari Jumat ya teman Pro 2. Dan Bangga Berbahasa Indonesia, tadi Ria udah bagiin clue-nya ke kamu-kamu semua dan juga di media sosialnya kita udah Ria bagiin ya teman Pro 2. Ini istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata harapan terakhir. Jawabannya adalah asa. Yap, teman Pro 2 mungkin ya kepikiran tapi belum komen-komen di media sosialnya kita. Pasti udah

Pikiran dong, harapan terakhir ini adalah asa. Oke, jadi pantengin terus updatean BBI kita setiap hari ya teman Pro 2, kecuali di weekend aja. Jadi setiap hari kita bakal ada BBI, Bangka Berbahasa Indonesia. Jadi kita di sini bareng-bareng berbahasa Indonesia yang baik itu seperti apa sih ya di BBI.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Well, teman Pro 2, kali ini bukan mau update informasi lalu lintasnya, tapi Ria sedikit mau mengedukasi buat kamu-kamu semua. Ini mungkin yang lagi di jalan atau nggak baru mau berangkat nih, ada satu kebiasaan di jalan raya yang ternyata masih sering banget disalah pakai. Jadi ini soal lampu hazard mobil ya. Masih banyak banget pengendara yang nyalain lampu hazard pas hujan deras, kabut, bahkan pas lurus di persimpangan. Padahal ini fungsi asli lampu hazard itu bukan buat gaya atau biar kelihatan. Awas ada kendaraan lewat. Nah itu bukan ya teman perdua. Tapi sebagai penanda kondisi darurat saat kendaraan berhenti. Jadi kalau mobil atau kendaraan kamu lagi mogok, berhenti darurat atau ada kondisi bahaya di pinggir jalan lainnya, baru deh kamu nyalain lampu hazard ya. Karena hazard itu bikin lampu sein kanan dan kiri nyala berbarengan. Nah kalau dipakai sambil jalan, pengendara lain ini pasti salah paham atau enggak jadi bingung nih. Mau belok kemana nih ya, mau pindah jalur kemana nih, atau lagi ada keadaan darurat apa tuh. Nah itu yang bahaya ya guys. Yang sering kejadian juga nih pas hujan deras malah langsung pencet hazard nih teman Pro 2. Nah padahal yang lebih tepat itu nyalain lampu utama atau fog lamp kalau ada ya teman Pro 2, supaya kendaraan ini tetap terlihat jelas tanpa bikin pengguna jalan lain salah paham. Terus hazard juga gak dianjurkan dipakai pas konvoy, masuk terowongan gelap lah atau melaju lurus di persimpangan, karena fungsi lampu sein jadi gak maksimal. Dan intinya nih teman Pro 2, fitur di kendaraan itu ada fungsinya masing-masing. Jangan sampai niatnya biar aman malah bikin situasi jalan makin membingungkan. Jadi mulai sekarang yuk lebih aware lagi soal etika berkendara, karena pengendara keren itu bukan yang paling aman kencang, yang paling kencang, tapi yang paling paham aturan dan juga peduli keselamatan sesama di pengguna jalan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.